0: Macam AP Syafiq. Ini komen daripada Umi Sofia. Dia kata anak anjing ni balik mesti kena marah dengan mak dia sebab main jauh-jauh.
1: Baik, ada Khairul 89. Aku dah mula tak sedap hati bila motor tu keluar dengan perlahannya sambil rider tu duduk toleh ke belakang. Tapi gagal jugalah aku tengok sampai habis.
0: Itulah video kita hari ni. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita ingat anjing tu besar punya anjing tu. Alah, anak anjing je.
1: Anjing ni, anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
0: Apa tu?
1: Sifat dia setia. Betul. Kalau sekali je kita bagi dia makan, dia akan ingat kita sampai bila-bila.
0: Sebab itulah kita pun tak bela dia. Sebab terlampau setia, nanti dia teringat-ingat kan
1: kita. Macam saya dulu dekat rumah, lama dululah, memang banyak anjing. Bila saya balik rumah aja, memang mereka akan kejar saya.
0: Dia ingat awak kot?
1: Dia ingat sebab saya selalu akan selalu bagi makanan kat mereka.
0: Oh, maknanya tu dah balik dah tu.
1: Dah balik dah. Kawan kita dah balik dah tu.
0: Jom.
1: Saya duduk dekat dekat atas. Dia sampai ke atas, dia kejar saya.
0: Takkanlah.
1: Dia naik tangga.
0: Oh, masa tu rumah flat. Sekarang gondong. Mana boleh anjing masuk. Okay, settle video tular kita. Nak tengok semula video yang kita bicarakan hari ni, pergi kat fanpage kami KL FM Ini Baru KL.
1: Dan juga lupa juga follow saya punya Instagram. Tak ramai followers.
0: Awak punya Instagram? Berapa follower AP?
1: Baru 500 orang.
0: Takkan tidak AP. AP DJ popular tersohor.
1: Dekat KL aja.
0: Okay. Pergi follow IG AP Syafiq. Namanya AP Syafiq
1: AP Syafiq.
0: TikTok
1: TikTok pun sama
0: AP Syafiq juga.
1: Baru ada ni 500 orang juga. Tak boleh dah buat live lagi.
0: Sampai hati koma semua. Okay, settle cerita pasal AP punya Instagram ke TikTok pun settle dah. Jom kita nak layan lagu Hindi. Dan sebentar lagi kita ada vibe positif.
1: Alright, layan terus Retak Pagi KL.
0: Ini Baru KL.

0: Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Flat Seri Sabah 3B KL, KRT Taman Muda Fasa 1 KL, PPR Batu Muda KL, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor, Taman Seri Gombak Batu Cave Selangor, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Sarapan je tak cukup. Kita kena kekal bertenaga bersama Rentak Pagi KL.
3: Baik, kekal bertenaga bersama-sama Rentak Pagi KL. Dan untuk waktu ini kami nak berkongsi mengenai vibe positif. Toleransi bukan bererti kita mengalah.
4: Ya, kadang-kadang bila kita bertolak angsur, orang nampak kita ni macam mengalah. Tapi betul ke toleransi tu bermaksud kita kena kalah?
3: Sebenarnya tidak. Toleransi ialah bila kita belajar menghormati perbezaan. Walaupun kita tak semestinya bersetuju dengan semua perkara, kita memilih untuk faham sebelum menghukum.
4: Betul tu. Dalam kehidupan seharian pun banyak dah situasi yang perlukan toleransi. Contohnya, bila berbeza pendapat dengan kawan, kita tak perlu nak tinggikan suara atau paksa orang ikut pandangan kita.
3: Dan pastinya toleransi bukan bermaksud kita abaikan prinsip sendiri. Kita masih boleh tegas dengan pendirian, cuma cara kita menyampaikan pendapat tu penuh hormat dan tidak merendahkan orang lain.
4: Cuma satu lagi, toleransi sangat penting dalam masyarakat yang pelbagai. Kita mungkin berbeza latar belakang, budaya, cara hidup dan pemikiran, tapi perbezaan itu tak sepatutnya jadi sebab untuk kita bermusuhan.
3: Sebab bila kita bertolak ansur, kita sebenarnya sedang bina ruang untuk orang lain rasa dihargai. Bila masing-masing tahu batas dan saling menghormati, barulah kehidupan jadi lebih aman dan harmoni.
4: Tapi jangan pula sampai toleransi disalahgunakan. Kalau sesuatu perkara jelas salah, menyakiti orang atau menjejaskan hak orang lain, kita tetap kena berani bersuara.
3: Toleransi ada batasnya. Menghormati orang bukan bermaksud kita perlu membenarkan sebuah perkara. Yang penting kita tahu bila perlu beralah demi kebaikan bersama dan bila kita perlu tegas mempertahankan perkara yang betul.
4: Jadi jangan anggap orang yang bertolak angsur itu lemah. Kadang-kadang orang yang paling kuat ialah orang yang mampu mengawal emosi, mendengar pandangan orang lain dan memilih jalan yang lebih baik.
3: Dan pastinya toleransi bukan bererti mengalah. Toleransi ialah kebijaksanaan untuk hidup bersama dalam perbezaan. Bila kita belajar memahami dan menghormati, kita bukan kalah, kita sebenarnya menang sebagai manusia.
4: Ya, vibe positif, positif berfikir, positif bertindak dan positif berjaya.
3: Okey, jadi kepada anda yang melihat kawan-kawan kita macam mengalah je kan, mereka sebenarnya bukan mengalah, cuma tak nak berdebat.
4: Dia tak kuasa nak layan.
3: Kuasa nak layan. Bila berdebat-berdebat je, dia asyik nak menang je. Ambillah, menanglah. Okeylah, menang.
4: Tapi tak apa. Supaya apa-apa saja pandangan, kita kena raikan sebenarnya. Okey, sebentar lagi kita ada belajar apa hari ini. Layan dulu ini Gerhana Sekar Cinta Radio AG dengan Senyuman Ragam.
3: Ya, senyumlah sikit, jangan masam-masam. Rentak Bagi KL.
4: Ini baru KL.

0: apa hari ini? Belajar apa hari ini? Belajar apa hari ini?
1: Menjeling ku bertentang. Tapi jangan sampai datang rumah.
2: Jangan sampai datang rumah.
1: Kenapa pula? Ha? Dah jeling-jeling, ikutlah balik rumah.
2: Mana boleh.
1: Oh, tak boleh?
2: Tak ada kata nak yang sah lagi. Bila ada kata sah nak ikut balik rumah ke nak pergi mana, ikutlah.
1: Tapi boleh ikut balik rumah. Minta permisi, permission dengan mak ayah dia.
2: Berisik-risik lah.
1: Mengisik-risik. Itu dah lagu persembahan Haziq Rosbi dan Ira Milpan. Dengan pandang-pandang jeling-jeling. Dan hari ni kita nak belajar untuk belajar apa hari ni mengenai haiwan.
2: Ya, haiwan apa hari ni? Ant-theater.
1: Ant-theater.
2: Saya kena Diana je.
1: Kau asam eh. Okay, ant-theater ni adalah satu mamalia pemakan serangga yang tidak memiliki gigi.
2: Oh, tak ada gigi.
1: Nama saintifik mamalia ni Myrmecophaga tridactyla.
2: Jangan bagi si Kulin sebut ni.
1: Dia banyak ditemui di Sabana Tropis dan juga hutan Meksiko Selatan hingga Paraguay dan Argentina Utara.
2: Dan ant-theater ni memiliki panjang tubuh 15 sampai 124 cm dan memiliki berat 18 sampai 63 kg. Dan ant-theater ni juga memiliki ekor yang panjang sekitar 17 sampai 88 cm.
1: Dia rupa macam tenggiling. Cuma dia tak ada sisik tu kan?
2: Dia tak ada, dia punya kulit. Bola-bola tu.
1: Bola-bola. Apa bola apa?
2: Yelah, dia boleh gulik-gulikkan badan dia tu.
1: Gulik-gulik. Okey, dan dia memiliki lidah panjang dan tertutup duri. Dan ant-theater ni menggunakan lidah dia sebagai alat utama untuk mengeluarkan makanan. Dan lidahnya sendiri juga boleh mencapai panjang yang sama dengan tubuhnya. Iaitu 60 cm. Dan lidah ant-theater ni ditutupi dengan bonjolan kecil berduri dan juga terdapat ilio yang melekit lah. Dan ant-theater ni memiliki bentuk lidah yang memungkinkan dia untuk mencapai ruang yang sempit seperti semut. Ada rayap yang tersembunyi.
2: Dan pemakan semut ant-theater termasuk mamalia pemakan serangga ant-theater raksasa boleh memakan 30,000 semut dan rayap dalam sehari. Lidahnya yang panjang dan berduri memudahkan mereka untuk memasuki sarang semut dan rayap. Dan selain itu ant-theater juga memakan buah-buahan, telur burung, cacing, lebah dan serangga lain juga. Dia makan semua.
1: Semua benda lah dia makan. Tapi dia tak memiliki gigi tau.
2: Jilat. Dia terus telan je.
1: Dia jilat betul terus telan. Dan moncong ni yang panjang tu juga membantu mereka untuk menahan dan juga menghisap makanannya lah. Tapi sebenarnya ant-theater ni dia tak suka bergerak. Dia tak suka bergerak. Dia bergerak slow je. Tapi kalau dia lari, dia laju.
2: Dia lari laju. Tapi dia tak suka bergerak. Okey, sekali tengok macam tapi pun ada.
1: Tapi campungan tenggiling lah episode rasa.
2: Tapi daripada tenggiling. Patutnya double dia taling. Tapi dengan tenggiling ni ant-theater.
1: Kenapa tak tak letak tangling dia nama.
2: Ant-theater ni maksud dia pernah buat persembahan lah kot.
1: Sebab dia ke teater.
2: Baik, selesai untuk belajar apa hari ni. Baru saya tahu ada haiwan namanya ant-theater. Rupa macam tapi ada juga rupa macam tenggiling juga.
1: Okey, sekian saja cerita kita hari ini mengenai haiwan. Sebentar lagi kita ada Arena 972. Tapi kita nak layan dulu. Ini Dollar Heartlight dengan Damelo.
2: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: dan tempatan hingga antarabangsa. Kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972. Nadi Sukan di udara.
1: Dari medan tempatan ke medan selera, banyak pilihan makanan yang kami akan kongsikan.
2: Itu arena food court.
1: Arena food court. Okey, hari ini kami nak berkongsi mengenai info sukan. Antaranya badminton. Malaysia sudah jamin tempat ke suku akhir China Master di China Master 2026. Malaysia sudah pasti mempunyai wakil dalam suku akhir beregu lelaki. Chia Weiji dan juga Tio Iyi menang ke atas pasangan Jepun 16-21, 21-19, 22-20. Manakala Nur Muhammad Azrin Ayub dan juga Tan Wee Kiong pula menewaskan Aaron Chia dan juga Man Wee Chong 14-21, 21-15 dan 21-19.
2: Ini bermakna kedua-dua pasangan ini akan bertemu sesama sendiri di pusingan kedua. Jadi satu pasangan Malaysia pasti akan mara ke suku akhir. Dan Kelet Shana juga turut mara ke pusingan kedua selepas menang mudah 21-6, 21-3.
1: Bagi kita mengenai Kelet Shana ni, berdepan ujian besar selepas kemenangan mudah dalam pusingan pertama. Kelet Shana akan bertemu pilihan kedua kejohanan dari China iaitu Wang Ziyi. Ini antara aksi yang menarik untuk dipantau kerana Kelet Shana berdepan pemain bertaraf dunia di gelanggang sendiri.
2: Ya, itu dia. Okey, dan kontinjen Malaysia, Malaysia juga ke Sukan Asia 2026 mempunyai 110 atlet berusia bawah 21 tahun, dan Kementerian Belia dan Sukan melihat penyertaan mereka ni sebagai pelaburan lah untuk melahirkan generasi atlet baru, bukan sekadar mengejar pingat untuk kali ini.
1: Dan Sukan Asia Aichi Nagoya akan berlangsung 19 September hingga 4 Oktober 2026. Atlet terjun negara Panda Lela Renong dan juga Chio Yi Ling Zi Liang turut menjadi antara perhatian lah menjelang Sukan Asia ni.
2: Jadi kita doakan yang terbaik lah untuk para atlet kita, atlet kita ke pentas yang lebih tinggi.
1: InsyaAllah. Walaupun juga mereka akan sekali sebab sini, sokongan dan juga doa kita yang penting untuk mereka mengharumkan nama negara kita.
2: Tak usah aduk kecam-kecam lah. Bagi support sudah.
1: Ya, betul. Baik, selesai untuk Arena 972. Dan selepas ini kami akan kembali dengan lagu-lagu serta informasi terbaik. Kami nak pergi medan selera kejap.
2: Jom pergi makan jap.
1: Jom.
2: Ini dia Matahari Malaya, Rentak Pagi KL.
1: Rentak Pagi KL ini baru KL.

0: 2026 kembali lagi. Ayo, tunjukkan semangat wajah anda. Hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Lihat

0: Pagi KL.
1: Aduh, keliru lah. Tak tahu nak pilih yang mana satu ni.
2: Oh, tak tahu pilih mana satu.
1: Kat sana menjanjikan bulan dan bintang. Kat sini dia janji nak bawa pergi shopping.
2: Macam saya tak perlu pilih. Saya pilih dua-dua.
1: Pilih dua-dua?
2: Pilih dua-dua senang.
1: Boleh lah. Tapi nanti ada konflik.
2: Ada konflik. Tak apa, kita selesai satu persatu, insyaAllah. Jangan risau, benda ni boleh bincang.
1: Tapi kalau tak tahu nak pilih mana satu, malam balik solat istikharah.
2: Solat istikharah lah. Tapi sudah solat dah istikharah. Memang petunjuk dua-dua sekali
1: petunjuk
2: kita pilih.
1: Petunjuk dua-dua. Petunjuk tu ingat dapat senang macam tu. Okey. Nanti menghampiri pukul 9 pagi nanti, anda dengarkan Utama 9 pagi langsung dari Pusat Berita RTM. Nanti selepas itu kembali bersama N dan AP untuk di jam terakhir Rentak Pagi.
2: Jadi ada game hari ni kan?
1: Ya, ada game.
2: Game lagu terbalik.
1: Awak kena teka lah lagu terbalik. Semalam siapa menang?
2: Semalam Kulin teka saya. Dia dah pandai dah bagi teka-teki sekarang.
1: Teka-teki dia dah advance.
2: Advance dah.
1: Cantik. Okey. Sekejap lagi AP kena teka lagu terbalik. Tapi jom kita layan dulu. Ini AXL dengan Akulah Kekasihmu.
2: Okey. Jadi kepada kekasih-kekasihku, bekas kekasihku sekalian.
1: Bekas kekasih pun boleh.
2: Semoga ada semua berbahagia dengan pasangan baru. Biarlah saya kat sini.
1: Ya, muah cikit.
2: Letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Karaoke Pilih Sembilan Tujuh Dua.
1: Happy, macam mana awak nak buat? Kalau dua jiwa satu hati,
2: Happy. Dua jiwa satu hati, tengok keadaan lah. Kalau dua-dua bersetuju, kita ambil dua-dua sekali.
1: Eh, tapi jarang. Jarang awak akan dapat yang macam tu. Yang dua-dua bersetuju. Mesti ada seorang yang akan mengundurkan diri.
2: Mengundurkan diri, eh. Saya akan biarkan yang undur tu, dia buat pilihan nak mengundur. Siapa nak pergi tu, pergilah. Saya tak boleh paksa.
1: Sebab nak berkongsi ni bukan mudah tau. Orang yang diberi tu pun, yang nak memberi kata pun kena adil. Orang yang menerima tu kena apa orang kata ikhlas.
2: Macam saya tidak boleh membuat dua kerja dalam satu masa. Saya akan jadi tak boleh fokus.
1: Tak multitasking
2: Maknanya
1: tak boleh lah. Dua jiwa satu hati tak boleh.
2: Saya memang tak boleh.
1: Maknanya awak setia yang satu.
2: Tapi kebanyakannya, kebanyakan masa saya tanpa sedar saya yang didua kan. Akhirnya saya yang pergi. Itulah.
1: Kesian
2: saya.
1: Siapalah kan yang buat happy tu kan.
2: Biarlah berlalu.
1: Dekat Manchester.
2: Jangan dibawa cerita tu dalam ni.
1: Okay. Kita dah berada di penghujung segmen ni. Terima kasih pada rakan-rakan semua yang dengarkan kami. Tak kira lah di frekuensi yang dengarkan melalui radio. Tadi ada abang kita yang bawa e-hailing. Dia bagi tahu kat kita dalam live. Passenger dia tergelak dengan IP kena denda tadi.
2: Tergelak dengar saya menyanyi tadi.
1: Terhibur lah katanya.
2: Jadi skodok lah saya bila ada orang yang kira kita buat orang happy. Walaupun hati sedikit terluka.
1: Jangan masuk threat, okay? Okay, selepas ini Dayang akan temankan anda di Hi Hi KL 10 pagi hingga 1 tengah hari. Yang nak dengarkan lagu pilihan, inilah masanya. Boleh dengar juga lagu Lepas Geram nanti.
2: Okay, baik, saya ada pantun untuk DJ seterusnya.
1: Silakan.
2: Petang hari bermain layang-layang, bermain layang-layang di Lebuh Raya Karak. Selepas ini bersama Yayang. Yayang berasal dari Sarawak.
1: Asyik. Okay. InsyaAllah kita jumpa esok bersama saya Kulin dan Epi Syafiq untuk Tetap Bagi KL. Kita tinggalkan anda lagu terakhir di Bilik Karaoke 972, Haslinda dengan Sehati dan Sejiwa.
2: Ya, Sehati dan Sejiwa akhirnya ke Manchester dia.
1: Bye-bye KL. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.

Itu dia VE dengan lagunya Party Like This. Mawa kita ke pukul 10.15 menit pagi. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersiaran bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih siaran kami untuk menemani anda dan juga menceriakan lagi hari anda. Hari ini hari Khamis 3 September 2026. Baiklah, tadi dah yang dengar sebelum Anne Diana dan juga AP Syafiq menutup siaran, menutup tirai untuk rentak pagi KL pagi tadi, AP tinggalkan Dayang dengan pantun. Dia tinggalkan kita dengan pantun. Jadi Dayang nak beli pantun daripada AP Syafiq. Kita beli pantun AP Syafiq pada pagi ini. Pagi-pagi pekan kopi, kopi panas, cicah roti. Anne Diana dan juga AP Syafiq dah buka rentak pagi. Hai hai KL, kita sambung lagi. Jadi terima kasih kepada anda yang bersiaran bersama dengan Dayang dalam Hai Hai KL, insyaAllah selama 3 jam hinggalah ke pukul 1 tengah hari nanti. Jadi seperti biasa, untuk anda yang nak dengarkan lagu-lagu permintaan, boleh hantarkan terus ke 013-3097-972. InsyaAllah nanti Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Kalau ada ucapan yang nak dihantar juga kepada insan tersayang, juga boleh hantarkan ke 013-3097-972. Terus bersama kami di KLFM. Ini baru KL.

Siti dan Sean Gazi dengan lagunya Ku Impikan Bintang menghibur kat anda dalam Hai Hai KL, membawa kita menghampiri 10.33 minit pagi. Macam besar je impian dia kan, Ku Impikan Bintang. Tetapi tak salah pun kalau kita masih ada menyimpan impian yang besar. Tak kisahlah cepat ke lambat ke kita nak capai impian kita. Yang penting kita kena teruskan usaha kita, teruskan berdoa. InsyaAllah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Okey, jadi untuk anda yang bekerja pada hari ini, selamat bertugas diucapkan. Dan yang nak kongsikan dulu jangkaan cuaca untuk hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Daripada pagi sampailah ke malam, jangkaannya jerebu dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Jadi dalam keadaan jerebu ketika ini, lagilah musim cuti sekolah, Dayang doakan semoga anda semua sihat. Jaga kesihatan anda. Jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, okey? 8 gelas je sehari ataupun 2 liter je sehari. Jadi waktu sekarang, ada ke yang belum lagi minum air kosong, pi minum sekarang 1 gelas. Nanti setiap 1 jam minum 1 gelas. Petang nanti insyaAllah dah cukup dah 8 gelas sehari. Ajak anak anda minum air kosong, ibu ayah dekat rumah, kerana kanak-kanak dan juga warga emas antara golongan yang berisiko untuk mendapatkan penyakit ataupun anda pesakit asma. Jadi jaga kesihatan, okey? Dan tahu dan faham musim cuti sekolah ini pasti dah banyak dah sebenarnya planning ibu bapa nak luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan anak-anak. Tetapi jangan lupa untuk cek dulu bacaan IPU di kawasan anda sebelum keluar rumah. Kalau terlalu tinggi, buatlah aktiviti di dalam rumah sahaja. Banyak sebenarnya aktiviti yang anda boleh luangkan masa bersama dengan anak-anak di rumah. Boleh tengok TV bersama-sama, boleh main board game bersama-sama, boleh ajar anak-anak main congkak, main apa tu, game ular tu. Banyak sebenarnya, asalkan anak-anak happy, bahagia, insyaAllah. Yang penting kita jaga kesihatan, okey? Banyak lagi lagu dan juga info yang akan Dayang kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.

KLFM ini baru KL, gandingan suara Hakim Rusli featuring Aman Ra dengan lagunya Jatuh Bangun, membawa kita ke pukul 10.49 minit pagi. Terima kasih kepada anda yang mungkin baru saja tune in 97.2. Dengarkan kami di KLFM ini baru KL. Terima kasih banyak-banyak semuanya yang juga mendengarkan kami di RTM Klik. Pastinya betul-betul percuma. Ada yang dengar dari Johor, ada dari Negeri Sembilan, Melaka, Utara, Pantai Timur, Sabah, Sarawak pun ada. Terima kasih semuanya. Seterusnya dah nak kongsikan info program yang akan berlangsung pada hari ini di Maha 2026 yang akan diadakan di yang sedang berlangsung di MAHAB Serdang Selangor sehinggalah 6 September nanti. Jadi hari ini 3 September hari Khamis di Pentas Arena di Pavilion Wilayah Persekutuan pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti akan diadakan Sentuhan Kreatif Kitchen DIY. Pukul 2 hingga 3 petang ada Memory Chess Match Game. Pukul 3 hingga 4 petang ada Ayam Masak Bunga Kantan. Ha, itu antara yang akan berlangsung hari ini di Pavilion Wilayah Persekutuan di Pentas Arena hari ini Khamis 3 September. Jadi untuk anda yang mungkin ada perancangannya nak singgah ke Maha 2026, singgahlah ke Pavilion Wilayah Persekutuan. Ada banyak yang disediakan untuk anda. Jangan lepaskan peluang ini. Tetapi jangan lupa, kalau anda keluar hari ini, jangan lupa untuk pakai face mask. Jangan lupa untuk bekal air kosong, okay? Yang penting jaga kesihatan kita bersama-sama. Keadaan cuaca sangat tidak elok. Cuaca ni macam cemburu je. Musim anak-anak cuti sekolah ni. Jadi

0: jagalah kesihatan anda. Kesihatan nombor satu, okey? Baiklah, seterusnya, insyaAllah, pukul 9 pula sekarang, dah nak pukul 11 dah, 9 mana lagi. InsyaAllah 11.15 minit pagi nanti, Dayang tidak akan keseorangan di dalam studio KLFM. Dayang ada tetamu hari ini yang akan kita bincangkan bersama mengenai Malaysia BIMD Putrajaya Digital Build 2026. Baiklah, warga Kuala Lumpur, kalau kita sebut Putrajaya kan, kita selalu bayangkan bandar yang cantik, bandar yang tersusun dan memang sinonim dengan bangunan yang ikonik. Tapi pernah tak kita terfikirkan macam mana sebenarnya bangunan dan bandar macam ini dirancang, dibina dan diurus menggunakan teknologi. Jadi itulah nanti yang akan kita kupas insyaAllah pukul 11.15 minit pagi nanti. Jadi untuk anda, jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami dalam Hai Hai KL. Ini baru KL.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

Itu dia daripada Inferno dengan lagunya Money. Membuat kita menghampiri 11.08 minit pagi. Itu antara lagu-lagu pilihan pendengar kita. Dah yang dah mula siarkan dah lagu-lagu permintaan anda. Jadi jangan risau, untuk anda yang lain, anda masih lagi boleh minta lagu. Nak hantar ucapan juga boleh, hantarkan terus ke 013-3097-972. Terutama untuk anda yang bertugas. Mungkin ada yang macam, alah kenapa kena kerja orang lain cuti ni. Tak apa, jangan risau. Dayang ada, Dayang akan temankan anda dan akan siarkan lagu-lagu permintaan anda. Nak naikkan mood anda, boleh hantarkan ke KLFM ini baru KL, okay? Dayang akan siarkan lagu-lagu permintaan. InsyaAllah pukul 12.30 hari nanti ada lagu lepas geram. Kot ada yang geram tapi tak boleh nak luah melalui lagu. Boleh saja, tapi pukul 12.30 hari nanti tau. Dan seperti yang Dayang maklumkan tadi, InsyaAllah sebentar lagi dalam 11.15 pagi, Dayang tak ke sorangan, tidak juga berdua. Kalau nak tahu siapa bersama Dayang, terus kekal bersama dengan kami di Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: Itu dia Don Nilam Sari, nyanyian Search featuring Dato' Awi untuk anda yang mungkin baru saja tune in 97.2 dan yang tidak keseorangan dan yang bersama dengan Teknologis Tuan Sapuan bin Tuan Mat, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Seni Bina dan Inspektorat Bangunan, Jabatan Perancangan Bandar Perbadanan Putrajaya dan Teknologis Muhammad Rizal Norman, Pengurus Kanan Bahagian Pembangunan Teknologi CIDB Malaysia, bersama dengan Dayang di studio KLFM pada ketika ini. Kita nak bersembang perkongsian mengenai penganjuran Malaysia BIMDE Putrajaya Digital Build 2026. Jadi Tuan Rizal, seterusnya apa agaknya pengisian menarik yang bakal ditawarkan sepanjang 2 hari Malaysia BIMDE 2026?
1: Okey. Untuk pengetahuan para pendengar, Malaysia BIMDE 2026 seperti sedia maklum kita akan ajukan selama 2 hari lah, dengan perkongsian yang kita fokuskan kepada perkongsian ilmu, teknologi, inovasi dan juga jaringan profesional dalam bidang pendigitalan sektor alam, sektor pembinaan. Untuk pada hari pertama pada 14 September 2026 kita akan beri tumpuan kepada breakout session. Breakout session ni adalah lebih kepada technical session lah, khusus kepada pemain-pemain industri, yang mana breakout session ni dikendalikan oleh pakar-pakar industri daripada AC Kerajaan dan juga syarikat-syarikat teknologi, yang mana kita pecahkan kepada empat struktur utama lah, empat tema utama, iaitu yang pertama lead ataupun policy governance, yang kita nak bincangkan juga hala tuju, reski dasar, tadbir urus, piawaian serta strategi pelaksanaan BIM dan transformasi digital dalam peringkat nasional dan organisasi untuk industri pembinaan. Pada yang sesi yang kedua, kita ada juga dipanggil build and digital twin dan smart asset lah. Yang ini kita nak memfokuskan kepada pembangunan digital twin, pengurusan aset pintar serta aplikasi teknologi secara digital dalam pembangunan dan pengurusan infrastruktur. Untuk tema yang ketiga, transform atau kita kata AI dan juga emerging technology. Yang ini kita nak ketengahkan juga dari segi penggunaan AI, Internet of Things, IoT, automasi serta teknologi baru untuk meningkatkan dari segi kecekapan dan juga productivity dalam sektor pembinaan. Dan tema yang keempat, operate, BIM and digital delivery. Yang ini kita akan tekankan kepada industri pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan BIM dalam kitab hayat projek pembinaan dan juga penyampaian projek itu secara digital, bagaimana dilaksanakan serta pengurusan operasi dan juga penyelenggaraan apabila sesuatu bangunan kita kata disiapkan dan sebagainya lah, dengan lebih cekap dan sebagainya. Itu untuk hari yang pertama. Dia nampak macam teknikal lah kan, sebab benda ni memang khusus kepada nasib pembinaan. Tetapi hari kedua, kita akan adakan majlis perasmian pada 15 September, yang mana ada dua kandungan utama di dalam perasmian tersebut. Yang pertama, majlis perasmian Malaysia BIMDE 2026 dan juga majlis perasmian My BIM Lab di Putrajaya, Pembangunan Putrajaya. Yang mana majlis ini akan dijadualkan dan disempurnakan oleh YB Menteri Kerja Raya, YB Datuk Seri Alexander Lantalinggi, dan juga bersama YB Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, YB Puan Hana Yoh lah. Okey. Jadi program ini akan dilancarkan oleh VVIP yang kita dah jemput untuk memeriahkan lagi program kita untuk pada 15 hari bulan tersebut. Dan pada masa sama, pada hari 15 hari bulan tu, kita akan ada sesi forum dengan industri, yang mana kita himpunkan dari segi barisan penceramah dan panel pakar dari dalam dan luar negara untuk kita bincangkan dari segi cabaran dan masa hadapan bagaimana transformasi digital pembinaan ini boleh berlaku. Okey, dan dia merangkumi tadilah aspek body information modeling, digital twin, AI, IoT dan juga pada masa sama penerapan dari segi bandar pintar lah, smart city, yang dengan penggunaan teknologi digital yang terkini lah. Jadi sepanjang 2 hari itu ada elemen yang menarik, yang mana peserta dan pengunjung turut berpeluang boleh kata datang untuk melihat saya kata tadi 50 apa ni pemain atau pameran tadi kan, atau bus lah, yang mana kita tampilkan macam saya katakan tadi, ada teknologi persen digital, juga produk-produk terbaru, dan yang paling menarik maknanya kita dah jemput juga daripada Jabatan Kerja Raya untuk pamerkan jentera-jentera berkaitan dengan pembinaan. Yang ini yang saya rasa fokus tu lebih menarik ke arah untuk generasi-generasi muda.
0: Yang selalu kita tengok kat tepi jalan, kalau ada jalan tengah buat jentera-jentera yang besar yang ada warna kuning,
1: jadi,
0: hijau.
1: Jadi kita himpunkan sekali masa hari tersebut, 14 dan 15 tu. Sebab pameran akan berlangsung 2 hari lah, 14 dan 15 tu lah. Jadi itu tarikan yang kita nak harapkan apa pengunjung-pengunjung boleh hadir lah.
0: Betul. Saya rasa itu memang sangat menarik. Sebab sekarang anak-anak mereka suka benda yang jentera-jentera besar. Macam macam mana mereka suka nak pergi melawat dekat Jabatan Bomba, kan? Mereka suka benda itu. Jadi itu sangat menarik. Ini sangat menarik untuk ibu bapa yang sedang bercuti, terutamanya di musim cuti sekolah ini. Datanglah bersama dengan anak-anak, dedahkan anak-anak dengan segala yang pengisian yang ada untuk Malaysia BIM Day ini. Jadi seterusnya boleh teruskan.
1: Okey, last but not least, kita ada sesi business networking lah. Ini selalu memang setiap event yang kita anjurkan selalunya memang akan ada business matching dan sebagainya. Sebab ini adalah kita nak buka peluang lah kerjasama strategi antara kerajaan dengan sektor swasta, dan juga pada masa sama kita nak matchmakekan jugalah antara institusi pengajar tinggi dengan pelajar-pelajar dan sebagainya. So ini adalah ruang untuk mereka

0: serta sepanjang dua hari ini.
1: Servisnya macam yang saya dah maklum tadi untuk semua peserta yang di luar sana yang mendengar, maknanya kita ada sediakan makan minum daripada pagi sampailah ke petang. So kita ada, kalau yang dah buat bayaran, so dah menjelaskan bayaran, so maknanya dia akan dapat package, maknanya minum pagi, refreshment, lepas tu kita ada lunch, dan juga kita ada minum petang.
0: Ada minum petang. Sebenarnya program ini selama 2 hari ini bermula daripada pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Daripada pukul 9 pagi.
0: Puan. Sampai pukul
1: 6 pagi sampailah pukul 5 petang.
0: 5 petang.
1: Dan selain daripada itu, kalau katakan ada membawa anak-anak, kalau orang family, so kita sediakan food truck juga.
0: Food truck pun ada?
1: Ada. Dan sekitar kawasan kompleks PPJ juga, Perubahan Putrajaya, ada kafe-kafe. So tuan-tuan dan perempuan di luar sana yang mendengar, boleh join, maknanya tengok dari segi orang kata yang Tuan Rizal dah mention tadi, kita ada pameran orang kata jentera oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Yang ini kita bawa jentera yang sangat besar lah. Orang kata ada orang kata jentera Land Rover yang klasik daripada zaman lama tu. Tuan Rizal, so benda ni sangat menarik. So untuk tarikan kepada anak-anak yang orang kata di peringkat sekolah, sekolah menengah dan TVET juga, pameran untuk teknologi, so kita orang kita alu-alukan daripada luar sana.
0: Jadi inilah peluang kita nak dapatkan. Selain daripada kita nak luangkan masa bersama dengan keluarga, ini adalah sesuatu yang sangat menarik sebab kita belajar benda yang banyak, perkara yang banyak, ilmu yang banyak kita dapat daripada program ini. Jadi seterusnya, Tuan Sapuan, di mana exactly lokasi program ini berlangsung?
1: Semestinya Malaysia BIM Day adalah di Putrajaya. Putrajaya Terbil, di Presiden 3, Kompleks Perbandingan Putrajaya. So di kompleks Frontier ini ada portion-portion, maknanya ada orang kata di auditorium Cempaka Sari, Tun Azizan Azainul Abidin. So itu akan ada majlis peresmian dan juga forum which is akan berlaku pada hari kedua dan juga hari pertama juga. Dan Dewan Seri Melati, kita ada breakout session yang Tuan Rizal dah mention tadi, dan untuk mana peserta breakout session ini disertai oleh pakar-pakar daripada luar dan dalam negara. Dan seterusnya ada foyer auditorium dengan pameran sebanyak 50 pameran yang Tuan Rizal mention, dan untuk kawan peserta semua ada AI, OOT semua, dan daripada juga daripada agensi kerajaan juga. Dan seterusnya ada Dewan Seri Siantan untuk jamuan peserta, dan juga sekitar kompleks tu ada, saya mention tadi, food truck dan juga kafe-kafe lah untuk orang kata jual dah makan.
0: Ya, banyak makan. Pilihan
1: pastinya. Banyak pilihan, sangat banyak.
0: Kalau dah macam jalan banyak-banyak, tengok booth di dalam. So kalau lapar-lapar tu jangan risau, ada banyak food truck yang disediakan untuk ibu-ibu, untuk anak-anak terutamanya. Jadi sebelum kita nak teruskan lagi dengan perkongsian selepas ini, kita berehat lagi lah dengan lagu permintaan. Ini lagi daripada tadi, Lenon Nilam Sari, permintaan Tuan Rizal rasanya. Senjenan Merah, permintaan Tuan Sapuan. Terus kekal bersama dengan kami di KL FM. Ini baru KL.
2: Ini baru KL.
3: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.

Itu dia Ziana Zain dan juga Dato' Awi, lagu Senjenan Merah. Kalau anda kat dalam studio KLFM ni kan, anda nampak tetamu dia yang sangat bersemangat nyanyi lagu ini. Dia kata inilah lagu zaman dia. Dia tak tahu zaman sekarang pun budak-budak Gen Z ke Alpha tahu lagu ni. Bukan mereka tak tahu. Kita bersama dengan Tuan Safwan. Masih lagi dengan Tuan Safwan dan juga Tuan Rizal. Terima kasih banyak-banyak kerana memilih KLFM sebenarnya untuk mempromosikan program

0: Malaysia BIM Day Putrajaya Digital Build 2026. Baik, yang seterusnya Tuan Sapuan, sekiranya ada pendengar kita yang mungkin ada yang baru nak dengar, baru je dengan KLFM pada ketika ini kan, ada yang orang ramai yang nak mendapatkan info ataupun maklumat berkaitan dengan Malaysia BIM Day Putrajaya Digital Build 2026 ini, di mana mereka nak dapatkan maklumat? Sebab mungkin tadi dah terlepas, dah kita punya perkongsian daripada awal.
1: Okey, terima kasih untuk pengetahuan peserta semua. Maknanya untuk platform rasmi Perbadan Putrajaya, untuk maklumat ini, peserta dan tuan-tuan dan puan-puan yang kat luar sana boleh buka portal Perbadan Putrajaya, iaitu www.ppj.gov.my. Saya ulang sekali lagi, www.ppj.gov.my. Dan selain daripada itu, kami ada laman web rasmi untuk Malaysia BIM Day ini, iaitu www.pdb.putrajaya.my. Saya ulang sekali lagi, www.pdb.putrajaya.my. Dan selain daripada itu, kita ada dari segi SOCMAC. SOCMAC tu maknanya kita boleh layari melalui Facebook, Instagram, TikTok apa semua. Kalau untuk Facebook, boleh melalui melayari Putrajaya, Instagram Perbadan Putrajaya, TikTok Putrajaya Corp. So, tuan-tuan yang tak ada kesempatan, ada handphone di tangan sekarang, boleh melayari, tengok. Kita update dari semasa, semasa ke semasa. Dan selain daripada itu, kalau ada daripada pihak luar yang bertanyakan mengenai pendaftaran, penajaan, pameran booth atau maklumat program, juga boleh hubungi kami, kata dari segi orang kata dari segi urus dia, call atau WhatsApp ke nombor 017-971-7941, itu Puan Akilah, dan juga 012-655-3867 Puan Aisyah, dan email nur.akila@ppj.w.my dan sekretariat@bimday.com.my.
0: Dia sebenarnya sangat mudah sekarang nak dapat apa-apa maklumat. Semua medsos ada, WhatsApp pun boleh. Jadi untuk anda yang mungkin baru dengar, jangan rasanya berminat ni nak bawa anak-anak nak pergi program Malaysia BIM Day 2026. Jadi kalau nak dapatkan keterangan lanjut, boleh scroll media sosial Facebook, Instagram, TikTok, semua ada Perbadanan Putrajaya, ataupun boleh WhatsApp urus setia tadi. Ada yang ulang, 017-971-7941 Puan Akila, 012-655-3867 Puan Aisyah. Jadi mereka akan berbesar hati untuk berkongsi info ataupun apa-apa maklumat yang anda nak tanya. Okey, jadi seterusnya macam biasalah kan, bila kita buat program, kita nak tahu harapan penganjur tu macam mana mengenai program BIM Day ini, memandangkan juga ini julung kali diadakan
1: di Putrajaya.
2: Okey, Perbadanan Putrajaya dan juga CIDB Malaysia berharap bahawa Malaysia BIM Day 2026 ni akan menjadi satu platform yang saya katakan tadi, platform utama lah, untuk mengukuhkan transformasi transformasi digital dalam sektor pembinaan. Dan juga pada bersama kita nak meningkatkan dari segi orang kata kerjasama antara sektor kerajaan, industri pembinaan dan juga institusi akademik dan sebagainya. Jadi kami berharap bahawa persidangan ini akan dapat menjadi pemangkin, pemangkin kepada penggunaan teknologi secara digital dalam pembinaan, dan dengan penerapan AI digital twin yang seperti kita dah bincang pada awal tadi, dan juga sekaligus ia dapat meningkatkan dari segi ekonomi pembangunan dan juga pembangunan dalam negara kita lah. Dan pada masa sama, ia juga dapat membukukuhkan lagi Putrajaya sebagai bandar pintar dan juga menjadi model pembangunan digital dan mampan Indonesia. Dan saya juga menyerulah agar pemain-pemain industri, kepada pelajar-pelajar, kepada anak-anak dan beberapa yang nak bawa anak-anak mereka ataupun yang nak hadir dan sebagainya, kita alu-alukan dan berbesar hati lah untuk hadir bersama pada 14 dan 15 September tadi, nanti pada 26. Dan kita harapkan ini adalah program yang dapat memberikan nilai tambah dan juga impak kepada orang kata yang akan hadir nanti pada dua hari tersebut lah.
1: Dengan adanya Tuan Rizal dan Tuan Puan dan apa daripada luar sana, so datanglah ke Malaysia BIM Day ni 2026 Digital Build. Ini pertama kali, which is sebelum ni diadakan di KL, KL BIM Day. So sekarang ni dibawa ke Putrajaya. So kita ada macam-macam pameran, kita ada dari segi ni. So selain

0: semoga sehingga ke jannah. Banyak-banyakkan bersabar, jangan gaduh. Gaduh tak apa, biasalah kan. Sedangkan lidah lagi tergigit, gitulah. Tetapi berbaik-baiklah semula. Senyum-senyum selalu, okey semua. Untuk anda yang lapar, pergilah makan. Dah nak pukul 1 dah pun. Jadi selepas ini dalam Extra Sama Tak Serupa, dah yang pilih lagu kesal hari ini. Kesal yang pertama daripada Q-Face, kesal yang kedua daripada Ella. Selepas ini pukul 1, insyaAllah kita singgah sebentar ke pusat berita RTM untuk utama 1:30 hari. Dan dalam Nadi Kota KL hari ini, anda akan bersama dengan Syak Dudu. Dah ada dah pun di depan dayang, dah bersemangat dah nak menemani anda selama 3 jam seterusnya sehinggalah ke pukul 4 petang nanti. Jadi apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, dayang doakan semoga semuanya baik-baik sahaja. Jangan lupa kesihatan nombor 1, jerebu dijangka sampai ke malam. Okey, jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Kita jumpa lagi esok hari, insyaAllah dayang akan bersama anda dalam Nadi Kota KL esok. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.
1: KLM Edeka, kamu tak serupa.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya. Presiden Donald Trump memberi amaran tenteranya bersedia melancarkan lebih banyak serangan terhadap Iran pada bila-bila masa. Serangan terbaru Washington telah memusnahkan peralatan baharu yang cuba dibangunkan Iran di sepanjang Selat Hormuz. Sementara itu, dakwaan serangan Amerika Syarikat terhadap sebuah majlis perkahwinan di selatan Iran yang mengorbankan sekurang-kurangnya 4 orang sedang disiasat. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, berkata pihaknya sedang meneliti laporan berkenaan dan menegaskan tidak pernah menyasarkan orang awam. Amerika Syarikat menolak dakwaan mencuri minyak Venezuela susulan perjanjian yang memberi syarat syarikat negara itu kepentingan majoriti dalam pengeluaran minyak negara berkenaan. Setiausaha tenaga Chris Wright berkata dakwaan berkenaan sama sekali tidak benar. Sebaliknya, minyak Venezuela kekal menjadi hak rakyat negara itu. Beliau berkata syarikat swasta akan membiayai pembangunan sektor minyak manakala hasil royalti dan cukai disalurkan kepada kerajaan serta rakyat Venezuela. Jerman akan menyalurkan bantuan segera kepada Nepal susulan banjir kilat dahsyat yang mengorbankan dan menyebabkan ramai penduduk hilang. Jurucakap Kementerian Luar Jerman berkata, bantuan termasuk kanvas, penapis air, kelambu serta keperluan bagi menyediakan air bersih dan tempat pelindungan sementara. Bantuan itu akan disalurkan menerusi mekanisme pelindungan awam Kesatuan Eropah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Masa depan kanak-kanak perlu terus dipelihara sebagai amanah. Bekas pengurus THP Bina didakwa. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

Bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Malaysia Madani kepada semuanya pendengar KL FM. Ini baru KL. Alhamdulillah, waktu ini kita berteman kembali di ruang udara ini dalam nadi kota KL, bertemakan syak hingga pukul 4 petang. Dan terima kasih kepada rakan saya tadi, Dayang, yang menemani anda dalam Hai KL. Dan Kuala Lumpur hari ini edisi pertemuan 3 September 2026 bersama 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Harapnya kita semua berada dalam keadaan terbaik dalam kita menghadapi kehidupan pada hari ini yang semakin mencabar. Dan ini dia saya nak kongsikan. Mungkin kita mencari kebahagiaan, tetapi percayalah, mencari kebahagiaan bukanlah dari luar diri, tetapi ianya hadir dari dalam diri. Dan kebahagiaan yang datang dari luar itu kadang-kadang palsu dan menghampakan. Mungkin ini adalah satu perkongsian yang baik untuk kita renung-renungkan terhadap kehidupan kita. Mungkin selama ini kita rasakan kita tidak ada apa-apa, tetapi cuba lihat kembali bahawa kitalah yang menentukan kebahagiaan kita itu di mana. Ayuh, itu dia sebut sedikit perkongsian pada waktu tengah hari. Dan kawan-kawan saya waktu ini Kuala Lumpur sedang menikmati hidangan tengah hari, ialah waktu reaksi binian. Mungkin banyak makanan-makanan yang sedap-sedap, yang best-best di KL ni. Dan seperti biasa, ada yang suka nasi padang, ada suka nasi ayam, ada yang suka nasi kandak, ada nasi belauk dan macam-macam jenis menu. Dan apabila kita makan, kita ingatlah bahawa ada lagi insan-insan yang lain yang harus kita lihat kembali. Dan penting sekali, jangan lupa untuk berdoa makan. Jadikan setiap perkara yang kita lakukan dengan doa. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Ayuh, Kuala Lumpur waktu ini kita nak berhibur. Tadi kita dah dengarkan lalu rock pada Crystal di Laila yang waktu ini sedang memandu juga, menemani waktu ini. Kita nak dengarkan lagu pada nyanyian Alpha. Terlebih dahulu, boleh ikuti kami ataupun like di Facebook kami di KL FM ini baru KL, juga di TikTok kami di KL FM Official. Tidak lupa juga untuk anda semua, waktu ini teruskan bersama kami di KL FM ini baru KL. Ini dia lagu pada nyanyian Alpha, Mona Lisa. KL FM ini baru KL.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.casam.my/CRC2026.
1: Baiklah Kuala Lumpur, seperti biasa waktu ini kita akan bersama dalam Music Express, 30 minit muzik tanpa henti di KLFM dalam radio Kota KL, dan saya harapkan anda terus terhibur bersama kami waktu ini. KLFM, ini baru KL. Baiklah, terus kita dengarkan kini Music Express.
2: Music Express. Music Express. Music Express. Music

0: Music Express, music tak berhenti.
1: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
2: Itulah video kita hari ini. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita tengok anjing tu besar punya anjing tu. Alah, anak anjing je.
3: Anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
2: Apa tu?
3: Sifat dia setia. Kalau sekali je kita bagi dia makan, dia akan ingat kita sampai bila-bila. Macam saya dulu dekat rumah, lama dululah, ada memang banyak anjing. Bila saya balik rumah aja, memang mereka akan kejar saya.
2: Dia ingat awak kot?
3: Dia ingat sebab saya selalu bagi makanan kat mereka.
2: Oh, maknanya tu dah balik dah tu.
3: Dah balik dah. Kawan kita dah balik dah tu.
2: Jom.
3: Saya duduk dekat atas, tu sampai ke atas dia kejar saya.
2: Takkanlah.
3: Iya. Dia naik tangga.
2: Oh, masa tu rumah flat. Sekarang gondo. Mana boleh anjing masuk.
1: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.
4: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 tengah hari hingga

Itu dia Music Express 30 minit music tambah henti. Bertemankan kami waktu ini di KLFM. Ini baru KL dan Syak waktu ini bersama dengan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada yang baru saja bersama dengan kami. Dan hari ini edisi pertemuan 3 September 2026, bersamaan 21 Rabiul Awal 1448 Hijri. Harapnya anda semua terhibur dengan lagu dan Music Express tadi. Dan tadi AP cerita pasal anjing, yelah, kita ni manusia kan. Kadang-kadang yelah, sifat takut tu ada. Tetapi janganlah takut sangat. Mungkin kita mencabar diri kita untuk kita berani apabila menghadapi situasi-situasi yang tidak dijangka seperti itu. Tetapi Kuala Lumpur, saya harapkan semoga anda waktu ini terhibur bersama kami. Dan semestinya jangan lupa untuk like dan follow di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL, juga di TikTok kami KLFM official. Dan yang penting sekali, untuk sama-sama boleh kita dengarkan secara online di mana saja anda berada di RTM Klik. Betul-betul percuma. Di situ banyak sangat untuk anda ikuti, banyak sangat untuk anda nikmati dan tonton bersama RTM Klik. Betul-betul percuma. Baiklah Kuala Lumpur, kita nak terus berhibur lagi waktu ini dalam negeri Kota KL. Sebuah lagu rancak sekali lagi. Bukan rancak lah, sebuah lagu memberikan semangat waktu ini pada Evanescence, Brings Me To Life. KLFM Ini Baru KL.

Baik, saudara, itu dia tadi Columbo, lagu pada nyanyian Nona, lagu yang viral, Roll of the Day. Mungkin waktu ni ada sedang penat-penat ataupun yang mungkin keletihan, yalah, datang makan tengah hari kan, petang-petang ni kerja tak siap lagi, jadi dia mendatangkan stres. Dan kalau bertemu dengan kami di KLFM, insyaAllah Columbo, anda akan terus segar sampai habis kerja nanti. Dan Columbo, sekali lagi untuk saya berkongsi, iaitu berkenaan yang tadi dengan kehidupan, iaitu bahagia mulanya dari dalam diri. Dan mencari bahagia bukanlah dari luar diri, tetapi ianya datang pada dalam diri kita. Dan secara kesimpulannya, bila kita sebut tentang kehidupan ni, ialah fasa yang bukan biasa-biasa. Ia perlu ditempuhi dengan jiwa yang besar dan fizikal yang kuat. Dan setiap detik di dunia adalah bermakna dan harus diisi dengan sebaiknya. Dan saya percaya anda semua adalah insan-insan yang cukup bijaksana dalam memilih hidup. Dan kita dipenuhi dengan pelbagai teknologi, jadi gunakan teknologi sebaiknya. Yang penting sekali, kontrol ataupun kawal perasaan kita dalam apa jua yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan cara kita mengawal perasaan kita itu, kita dapat menghindarkan diri kita daripada terjerumus kepada sesuatu yang tidak baik, yang merugikan kita di masa hadapan. Ayuh, Columbo, waktu ini terus berteman kami di KLFM. Ini berKL dan di Kota KL. Ini dia lagu pada nyanyian Astrain, Aurora. Waktu ini menemani waktu ini di KLFM bersama dengan Syak. KLFM, ini berKL.

0: the 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: Baik, kalau itu dia. Ha, Gotti Song. Rancangkan lagu tu. Ha, begitulah di Kuala Lumpur, kita kena rancang dan kita mencari rezeki. Baiklah Kuala Lumpur, saya nak kongsikan sesuatu yang menarik. Ha, kita pun dah melepasi ataupun kita telah menikmati World Cup Piala Dunia FIFA 2026. Tapi ini satu cerita yang baik. Satu cerita yang saya kirakan untuk saya kongsikan dan menjadi contoh. Mungkin ini dia salah seorang pemain bola yang cukup hebat. Kalau bayangkan kalau kita ada gaji RM800 seminggu. Tapi relax, dia orang late pergi kerja naik van pasal malam. Ini dia kisah yang gelagat bintang muda Paris Saint-Germain atau PSG dan skuad bangsa Portugal, Juan Neves. Dan kisah pemain berusia 21 tahun ini memang tengah tular dan ramai peminat bola sepak begitu kagum. Dan Neves dibeli PSG dari Benfica pada harga 60 juta, sekitar 300 juta ringgit, dan dibayar gaji kira-kira 150 ribu pound seminggu. Dan secara matematiknya, dia cuma perlukan masa kurang dari sehari punya gaji untuk beli van. Van dia pakai, okay, van Peugeot, partner tahun 2021. Okay. Dan secara matematik lah tadi saya cakap kan, dia boleh membeli kereta itu secara tunai dan berapa banyak dia boleh beli. Tapi walaupun dah menggenggam trofi Liga juara Eropah UCL dan secara back-to-back di bawah kendalian Luis Enrique, kelibat dia langsung tidak menunjuk-nunjuk. Dan dalam video yang viral, selamba je kan, dia ni berhenti tepi jalan dengan van putih tu, senyum lebar dan siap turunkan tingkap sign autograph untuk fans kat luar selepas tamat latihan PSG. Ini dia salah satu contoh betul-betul humble . Dan kalau bintang lain kan, kalau kita lihat kan, antara bintang-bintang bola sepak yang memang hebat dan famous, bertukar-tukar kenderaan, ada yang pakai Lamborghini, Ferrari, ada pakai G-Wagon, Mercedes tu, parking tepi jalan latihan. Neves memilih untuk kekal humble dengan kenderaan praktikal dan biasanya orang guna buat angkut barang niaga. Hebat kan? Mungkin kita harus tukar mindset kita, harus tukar cara pemikiran kita. Tak semestinya kita harus menampilkan kenderaan, pakaian dan sesuatu yang nampak mewah dan menampakkan bahawa gah. Tetapi itu yang saya sebut pada awal tadi, kejayaan ataupun kebahagiaan itu datang pada hati. Kalau pada dalam diri kita ni sudah ada kebahagiaan itu, mungkin dia akan terpancar untuk dilihat beramai-ramai dan yang memberikan kesan positif. Jadi Kuala Lumpur, jangan ke mana-mana, terus bersama kami waktu ini dalam Negeri KL. Dan seketika nanti kita akan pada 3.15 minit petang nanti kita akan bersama dalam Cahaya Cita Apa Hari Ini. Baik Kuala Lumpur, KLFM, ini baru KL.
2: Dengarkan Nadi Kota KL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1:30 hari hingga 4.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Okey, nanti kita KL bertemu dengan Syah waktu ini. Dan terima kasih banyak-banyak sekali Kuala Lumpur. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook kami KLFM. Ini ber-KL juga di TikTok kami KLFM Official. Tidak bukan juga untuk bersama-sama kami di RTM Klik. Betul-betul percuba. Okey, Kuala Lumpur yang sedang bekerja hari ini, yang sedang berniaga petang ni, dengannya pisang goreng ada. And kuih-kuih muih. Ada yang baru nak buka kedai, kedai-kedai tom yam. Gerai burger ada ke yang dia buka petang-petang begini? Mudah-mudahan di Kuala Lumpur ni nak cari makanan ni cukup senang . Dan saya harapkan mudah-mudahan kita juga dapat mencari makanan-makanan yang berkhasiat. Sambil-sambil kenyang kita juga menjaga kesihatan. Itu yang paling penting sekali. Baik, Kuala Lumpur senang memandu, hati-hati sekali lagi di jalan raya. Kerana yalah, kesesakan akan berlaku kerana orang pulang kerja. Tenang. Teruskan tenang sambil-sambil dengarkan kami di KFM. Untuk waktu ini juga difahamkan jerbu masih lagi kuat di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kurangkan aktiviti di luar. Yang penting sekali kita minum air masak banyak-banyak, kita gunakan face mask, dan yang penting sekali kita berpesan-pesan waktu ini. Dan saya yakin setiap hari kita akan cuba menjadi yang lebih baik. Dan kadang-kadang kan, bila ditanya kan, kita nak jadi apa? Cuba kita ubah pada nak jadi apa tu. Cuba kita tanya balik di kita, kita nak buat apa? Mungkin dengan pertukaran nak jadi apa dengan buat apa tu, dia akan memberikan kita lebih suntikan, lebih inovasi ataupun lebih motivasi untuk kita memikirkan apa kita nak buat. Saya nak buat apa esok hari? Saya nak buat apa petang ini? Kita cuba. Itu yang paling penting sekali. Kita nak buat apa? Baiklah, Kuala Lumpur, ini dia. Kita nak terus berhibur sebuah lagu pada nyanyian Bon Jovi, Everyday. KLFM, ini baru KL.

0: Kuala Kelompok cerita apa hari ini? Dan saya nak kongsikan berkenaan dengan ini dia. Saya seramai peminatnya, iaitu berkenaan dengan F1, Formula 1, di mana sebanyak 10,000 tiket Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 di bawah Kota Madani habis terjual setakat ini. Dan Kuala Lumpur, Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pihaknya sedang meneliti kemungkinan menambah kota berkenaan sekiranya terdapat kapasiti tambahan termasuk pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baru. Dan untuk tiket Madani saja, katanya keseluruhan sebanyak 10,000 tiket telah disediakan. Namun pihaknya sedang meneliti kemungkinan untuk membuat penambahan bagi kota tiket Madani dengan mempertimbangkan pembukaan beberapa kawasan tempat duduk baru. Katanya kepada pemberita selepas majlis peluncuran pendaftaran sukarelawan rakan muda semena pengajuan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 hari ini. Dan menurutnya juga keseluruhan tiket bagi perlumbaan berkenaan turut habis terjual dengan jumlah kehadiran jangka melebihi 150,000 orang berdasarkan kapasiti yang tersedia di litaran terbangsa Sepang. Dan dalam perkembangan berkaitan, Dr. Muhammad Taufik berkata persiapan penganjuran Formula 1 kini berada pada fasa positif dengan mesyuarat jawatan kuasa teknikal diadakan setiap minggu dan kerjasama bersepadu antara pihak berkuasa dan kementerian berkaitan turut diperkukuh bagi memastikan aspek pengangkutan fasiliti keselamatan dapat diselaraskan dengan baik. Dan kerja-kerja persiapan serta persiapan fasiliti disasarkan selesai sekurang-kurangnya 7 hari bekerja sebelum perlumbaan berlangsung. Dan Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix 2026 dijadual berlangsung di litar antarabangsa Sepang pada 2 hingga 4 Oktober depan. Itu dah cerita apa hari ini. Untuk anda mendapatkan tiket, mungkin boleh kita tunggu berita gembira. Kota sedang ditambah dan diteliti. Itulah cerita apa hari ini.
1: Cerita apa hari ini?
2: Cerita apa hari ini?
1: Cerita apa hari ini?

Itu dia Kuala Lumpur. Semangat Lamina, Dato' Ramli Sarif dan juga Life Handed. Terima kasih kepada anda semua yang terus bertemankan kami waktu ini di Nadia KL dan di jam terakhir ini. InsyaAllah kita akan terus bersama-sama dan saya cukup gembira kerana apa? Kerana kita diberikan kesihatan hari ini, peluang untuk kita bekerja. Orang kata kerja itu satu amanah, tetapi kerja juga adalah satu benda yang harus kita syukuri kerana kita masih lagi berpeluang untuk bekerja. Dan Kuala Lumpur hari ini juga dalam insyaAllah dalam Based on Air hari ini kita akan mengenali seorang usahawan di mana perniagaannya ialah pisang goreng rangup, pisang goreng burn. Okey, okey, mungkin anda nak cari pisang goreng yang terbaik. Nantikan dalam Based on Air, siapakah dia pisang goreng burn? Difahamkan sebentar nanti akan dikongsikan oleh sahabat saya itu EJ dalam KKL. Dan semestinya untuk Based on Air hari ini diterbitkan oleh DJ Riz. Sementara segmen ini akan dikenalkan oleh EJ. Dan Kuala Lumpur, jangan lupa sekali lagi untuk ikuti kami di Facebook kami di KLFM Ini Baru KL. Dan kita terus berhibur waktu ini dalam Nadi Kota KL, Cinta di Akhir Garisan versi baru 2006.

0: informasi dan hiburan. Nadi Kota KL, satu tengah hari hingga 4 petang.
1: Baiklah, Kuala Lumpur, ini dia info komuniti yang saya nak kongsikan, di mana membina masa depan dengan pendigitalan Malaysia BIM Day, Putrajaya Digital Build 2026 menghimpunkan industri bagi memperkasa penggunaan Building Information Modeling atau BIM ke arah pembangunan bandar yang lebih pintar, cekap dan juga mampan. Dan jangan lupa hadir ke Malaysia BIM Day di Putrajaya Digital Build 2026 pada 14 hingga 15 September 2026 di Komplek Perbadanan Putrajaya Presin 3. Untuk ikuti rapat-rapat, follow media sosial rasmi PPJ di Facebook, Instagram, TikTok dan juga Threads Perbadanan Putrajaya. #BIMDayMalaysia2026.

Baiklah, kelompok nampaknya sudah tiba masa untuk saya mengundurkan diri. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang terus bertemankan kami di KL FM ini. Ini baru KL. Sekali lagi jangan lupa untuk like di Facebook kami di KL FM ini baru KL. Juga di TikTok kami KL FM Official. Dan juga didengarkan kami di RTM Klik Betul-Betul Percuma. Dan seketika nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya itu EJ. Hati-hati berduri orangnya. Baiklah kelompok, terima kasih banyak-banyak sekali lagi terus menyokong kami. Ingin kita bertemu lagi di suatu masa lagi. Ampun maaf dipinta, anda tersilap kata. Dan kalau semua petang, bye-bye.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Walaupun saya ni selalu busy dengan kerja, kadang-kadang tension pun ada juga. Tapi satu-satunya cara untuk kita nak atasi stres adalah dengan senyum. Hai, saya Alif Sata. Nak pesan kepada anda semua untuk selalu senyum. Biar nampak gigi.
2: KL FM.
3: KL FM, ini baru KL.

Baik, itu dia lagu Rahim Ma'ruf, Pura-Pura Malu, membuka tirai untuk kenangan lalu Kuala Lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim kepada semua yang tengah layan KLFM. Selamat petang, EJ ucapkan. Okey, Siduri EJ kembali menemani anda dalam kenangan lalu Kuala Lumpur untuk edisi hari ini, hari Khamis 3 September 2026. Bersama dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih Syak Dudu-Dudu yang telah menemani anda dalam nadi kota KL. Okey, selamat bekerja untuk anda. Lebih kurang 25 minit lagi untuk kita bersama. Bersama pula. Kita bersama sampai pukul 8 malam. Untuk anda bekerja kan. Yang time out dia pukul 4.30 minit petang lah. Yang mana balik pukul 5, teruskanlah dengan kerja anda. Habiskan apa yang patut. Sambil-sambil anda layan KLFM. Terima kasih juga yang ada dekat rumah, orang rumah kita. Katanya tadi tengah bancuh kopi O. Wow, sedap, sedap. Tidak lupa juga dengan goreng-gorengan. Gorengan apa tu hari ni? Mee goreng, kuitiau goreng. Ataupun jeput-jeput pisang waktu petang ni kan. Sedapnya. Baik, selamat minum petang juga untuk anda. Teruskan. Teruskan lagi hiburan di waktu petang ini. Tadi Pura-Pura Malu kan tajuk lagu. Ini Kalau Sudah Jatuh Cinta. Berbunga-bunga hati kita. Gitu.

0: Rancangan Lalu KL.
1: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
0: Jika anda lahir zaman Walkman, bernasiban mixtape cinta atau hafal lagu dari kaset, kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL ini memang untuk anda. Dari Isnin sampai Jumaat, 4 petang hingga 8 malam, kami sajikan lagu-lagu popular dan hits Gen X dan Gen Y yang pernah menghiasi hidup anda. Pukul 5.15 minit petang pula, bersedia untuk 3 lagu artis legend KLKL, lagu-lagu persembahan suara emas daripada nama-nama besar yang pernah gegarkan carta radio tau. Dan jika anda terkandas dalam trafik pula, jangan risau. Segmen Jangan Turun Kereta JTK akan buat anda sing along sampai depan pintu rumah. KLKL, bila lagu lama, hidup rasa macam baru. Ini baru KL. Ya, ini baru KL bersama dengan EJ dalam kenangan lalu Kuala Lumpur. Selamat petang untuk anda semua. Kepada anda yang tengah buat sibuk . Buat sibuk macam mana EJ? Buatlah apa yang patut pun. Di waktu petang ni kan, kalau di Kuala Lumpur nampaknya cuaca indah, menawan, hangat-hangat. Apa pun ini ucapkan selamat petang kepada anda semua. Dan sebagai panduan muslimin dan muslimat juga, solat fardu asar di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 4.23 minit petang. Baik, kepada anda yang nak dengar lagu-lagu pilihan anda, kejap lagi anda boleh dengarkan melalui JTK Jangan Turun Kereta. Apa yang perlu anda lakukan sekarang ini, hantarkan melalui kiriman di 013-3097-972. InsyaAllah EJ akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu sebanyak yang mungkin. Terus layan, ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.

Selamat petang untuk anda semua. Lagu dendangan Endang Estaurina bertajuk Cinta Panas Dingin. Masih lagi dalam cuti persekolahan sekarang ini. Mungkin ada di antara anda yang baru juga sampai di Ibu Kota Kuala Lumpur dan buka KLFM kan. Tiba-tiba dengar suara ni, siapa anda kan? Saya si Duri EJ bersama dengan anda menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur, okey? Baik, Iji kongsikan juga amaran Ibu Pertiwi yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia pukul 3.55 petang tadi, jangkaannya sampai pukul 6 petang ini. Ibu Pertiwi dan hujan lebat jangkaannya di keseluruhan negeri Perlis dan di beberapa daerah di Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga di Selangor, iaitu di daerah Kelang, Petaling, Gombak, Hulu Selangor dan juga Kuala Selangor. Dan juga di keseluruhan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Jadi kepada anda, sila ambil maklum tentang amaran ribut petir dan hujan lebat yang dikeluarkan oleh Met Malaysia sampai pukul 6 petang ini. Anda boleh update dengan EJ juga kalau betul-betul jangkaannya dan berlaku hujan di tempat anda. Boleh juga anda kongsikan bersama dengan kami di KLFM untuk panduan kita semua yang ada dekat Kuala Lumpur ni, okey? Baik, kita teruskan lagi lagu-lagu kenangan yang boleh mengingatkan anda kepada memori suka mahupun duka. Termasuk lagu ini, Jangan Tunggu Lama-Lama, Sweet Charity. Terus layan KLFM, ini baru KL.

0: Bulan Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kembali lagi. Ayo tunjukkan semangat wajah anda, hiasi balkoni, ruang pejabat dan kenderaan anda. Sahut kempen satu rumah, satu jalur gemilang. Kibarkan bendera kebanggaan kita sekarang dan terus ikuti KLFM ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

Abang, macam mana nak kahwin duit tak ada. Kumpulan sweep September. Yelah, kalau ini jam nak kahwin, ini jam baru nak cari duit, macam mana nak ada. Duit tu nak kena kumpul kan? 5 tahun awal, 10 tahun awal, tak gitu kan? Jadi, tengah musim cuti persekolahan ni, ada yang akan naik ke pelamin hari Sabtu Ahad ini, dan Nana juga akan mandiri ke majlis jemputan, tak kisahlah dekat ke jauh ke. Rancang perjalanan anda, terutama kepada anda yang akan jalan jauh. Jauh belah nu, utara nu, ataupun selatan, pantai timur. Jadi berhati-hati di jalan raya. Kita akan dengarkan lagu ini untuk menaikkan lagi semangat, semarak majlis perkahwinan, okey?

Southeast Legend KL setiap Isnin hingga Jumaat 5.10 petang hingga 5.30 petang. Tiga lagu disiarkan secara terus daripada artis tempatan dan antarabangsa yang terpilih KL dengan artis Legend KL-nya. Hebat!

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitude rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawa awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Malaysia yang kelakar tapi ramai je orang Malaysia buat.
1: Depan TV je, tengok-tengok di TV dalam rumah je.
2: Benda yang kita tahu tapi dia tanya. Contoh, kita dah nak close ni. Masih tanya, buka lagi tak? Malaysia.
3: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
4: Suatu ketika dulu, lagu-lagu penyanyi ini pernah temani setiap hari-hari anda.
5: Wajahmu di mana-mana sering ku temui.
6: Kini kami bawakan menerusi artis legend KLKL.
4: Tiga buah lagu persembahan penyanyi yang pernah dan masih menjadi fenomena kami hidangkan untuk anda tanpa henti.
6: Dengarkan artis legend KLKL setiap Isnin hingga Jumaat bermula 5.15 minit petang menerusi KLFM. Ini baru KL.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua di jam kedua dalam Kenangan Lalu Kuala Lumpur bersama dengan si Duri EJ di sini yang akan menemani anda sampai pukul 8 malam. Kita dah ikuti tadi utama 5 petang. Dan seperti biasa, setiap hari dalam KLKL kita ada artis legend yang akan bersama anda sekarang ini, okay? Tapi sebelum itu, kepada anda yang tengah memandu kenderaan, laju-laju nak ke mana tu bang? Kalau kata nak pergi pasar malam, orang tu, orang goreng mi tu baru tengah goreng, baru tengah letak mi dia, kan? Kat kuali besar tu. Ayam rangka tu pun baru dalam minyak panas tu. Bersabar, bertenang, eh? Ada yang kata kalau memandu di Kuala Lumpur, time cuti sekolah ni, dia relax sikit je. Kesesakan dia tak berapa teruk sangatlah. Betul? Benar? Saya sejak-sejak menjadi pemandu yang pemandu jarak jauh ni kan. Dulu jarak dekat. Sekangkang kera je kan. Sekarang ni pemandu jarak jauh. saya benarlah pepatah itu . Kata cuti sekolah tak berapa sesak sangat. Okey. Baik, sambil-sambil anda memandu tu, fokus pada pemanduan anda dan terus layan Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Untuk hari ini, artis legend pilihan ialah Adibah Noor, okey? Jadi, hari ini kita akan mengenang seorang nama besar dalam dunia seni Malaysia. Adibah bukan terus masuk dalam dunia hiburan. Sebelum bergelar penyanyi dan pelakon, beliau sebenarnya seorang guru bahasa Inggeris. Beliau pernah mengajar di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Datuk Harun Petaling Jaya. Selepas menamatkan pengajian dalam bidang pengajaran bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan pada tahun 1994 menjadi titik penting dalam hidupnya apabila beliau memenangi pertandingan nyanyian suara 90-an Nescafe, dan dari situ bakatnya mula mendapat perhatian. Dan kita kenal Adibah menerusi suara yang cukup kuat, lakonan yang bersahaja dan personalitinya yang sangat ceria. Dan antara karya yang mengangkat namanya ialah filem-filem arahan Allahyarham Yasmin Ahmad seperti Sepet, Gubra dan Musin. Dan pastinya lagu terlalu istimewa, lagu yang bukan sekadar merdu tetapi mempunyai kisah yang sangat menyentuh hati. Lagu itu dicipta sebagai penghormatan kepada Nurul Huda Abdul Ghani, mangsa jenayah yang menggemparkan negara. Dianugerah juara lagu 2006, Adibah membawa pulang juara lagu vokal terbaik dan kategori dalam kategori balada. Dan Adibah Noor meninggal dunia pada 18 Jun 2022 pada usia 51 tahun. Jadi, seorang guru, penyanyi, pelakon, pengacara dan penyampai radio. Tetapi yang paling orang akan ingat tentang Adibah Noor ialah gelak tawanya, keramahan dan hati besarnya. Dan namanya Adibah Noor memang selalu dan terlalu istimewa untuk dilupakan. Baik, tiga lagu back to back nyanyian Adik Manu hari ini. Kita akan dengar Zapin Cinta SMS, nyanyian bersama Sinario, Ikan di Laut, Asam di Darat, dan juga ini dia, Terlalu Istimewa. Terus layan artis legend Kenangan Lalu Kuala Lumpur, ini baru KL.

0: jom KLKL.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, sudah berlalu lagu artis legend untuk pendengaran kita. Kepada yang tengah memandu, sedikit info trafik terkini. Aliran trafik dilaporkan perlahan dan mengalami kesesakan berikutan tumpahan bahan kimia di kilometer 30.4 berhampiran susur keluar Highcom. Kesesakan dilaporkan berlaku bermula dari arah Kota Kemuning. Jadi kepada pemandu yang melalui laluan berkenaan, dinasihatkan supaya berhati-hati, terutama kepada anda yang menaiki motosikal sekejap lagi. Dan tolong perlahankan kenderaan dan menggunakan laluan alternatif yang lain jika perlu, okey? Itu yang menuju ataupun bermula dari arah Kota Kemuning. Baik, untuk sekarang ini kita akan bersama dalam Biz On Air yang diterbitkan oleh DJ Riz untuk hari ini. Kita akan dengarkan tentang perkongsian tentang perniagaan pisang goreng burn bersama dengan pemiliknya, Cik Muhammad Fauzan Mubarak. Okey. Jadi untuk yang pertama ini, kita nak kenali dululah dengan pendengar Tega KLFM ini juga. Yang dipanggil Bro Burn, pengasas di sebalik jenama Pisang Goreng Burn.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzan Mubarak bin Abuakar. Nama panggilan orang panggil Fauzan ataupun Burn. Sebenarnya nama kedai saya Pisang Goreng Burn. Jadi saya berasal dari Kampung Baru, Kuala Lumpur. Memang lahir di Kampung Baru. Fokus utama perniagaan Pisang Goreng Burn ni adalah untuk bagi masyarakat menikmati hidangan pisang goreng yang di tengah bandar tapi rasa macam dalam kampung, iaitu kita buat style Johor. Pisang goreng ada sambal kicap. Untuk yang muda-muda, kita ada topping cheese, coklat, strawberry, matcha, dan kita ada macam-macam jenis, ada kuih-kuih lain juga untuk warga kota KL, khas khususnya untuk menikmati masakan walaupun dalam bandar tapi terasa macam dalam kampung.
3: Biz On Air.

0: Baik, kembali semula dalam Beast on Air bersama dengan Cik Muhammad Fauzan Mubarak ataupun Cik Burn, okey? Baik, kita nak tahu jugalah macam mana titik awal pisang goreng Burn ini bermula dan dekat mana lokasi gerai yang boleh kita kunjungi. Jom kita bersama dengan Encik Burn.
1: Asalnya pisang goreng ni tak ada nama, tapi kita ambil sebenarnya nama ayah saya yang awalnya menubuhkan pisang goreng Burn ni. Jadi orang panggil dia Burn, nama dia Abu Bakar, orang panggil dia Burn. Dekat KN orang panggil dia Burn. Jadi kita letak nama pisang goreng Burn. Kita dah beroperasi lebih 15 tahun. Sekarang ni kita ada 3 cawangan. Kita ada di Kampung Baru, Kuala Lumpur. Kita ada di Selayang Mutiara. Kita ada di Keramat Wangsa. Kita buka pukul 11 pagi sampai 6 suku petang.

0: KL FM, ini baru KL.
1: Itu dia sebuah lagu berkaitan dengan buah apple, bukan buah pisang, tapi hari ini kita tengah berbicara berkaitan dengan goreng pisang Cik Ben kita ni. Baik, untuk seterusnya, apa sebenarnya rahsia resepi warisan dan variasi topping moden yang buatkan pisang goreng Ben ini pilihan ramai warga kota?
2: Istimewa pisang goreng Ben ni, resepi saya tak ubah satu pun daripada ayah saya. Maknanya resepi air tangan orang lama, kita tak ada ubah satu pun. Tepung kita nyarangop, kita punya sambal kicap yang tak terlampau pedas, sesuai untuk makan dengan goreng pisang. Orang muda, orang tua boleh makan sambal kicap kita. Kita boleh buat penghantaran juga dekat mana-mana anda berada. Di KL, di Selangor khususnya, anda ada meeting di ofis ke, pejabat ke apa, kita boleh hantar di mana-mana anda berada. Seterusnya, untuk yang muda, kita ada inovasi pisang cheese, pisang coklat, pisang strawberry, pisang matcha, pisang green tea. Untuk yang berusia, kita ada set dengan sambal kicap Johor. Mana-mana yang rindu di KL, nak makan macam mana dekat Johor ke, belah selatan kita ada. Dan seterusnya kita ada kopi, kopi ais Johor, kopi 434 kita ada buat untuk orang KL dan selatan.
3: Dengarkan Biz On Air, temubual santai.

0: those Russians.
1: Itu dia sebuah lagu rancak untuk pendengaran anda di waktu petang ini. Kita masih lagi dalam Biz On Air. Ada yang bukan main lagi rancak benar dia bergoyang kepalanya tu kan. Kita masih lagi bersama dengan Cik Ben untuk kita ketahui tentang perniagaan goreng pisangnya. Jadi bukan setakat menjual dekat gerai, tapi Cik Ben juga ada niat untuk membimbing anak-anak muda menjana pendapatan sendiri. Malah perniagaan ini turut dipacu bersama sokongan pembiayaan daripada Tekun Nasional. Jadi jom kita dengarkan cerita penuh tentang ataupun inspirasi yang ingin dikongsikan bersama dengan Cik Ben.

0: Lagu nyanyian Izla, Ku Kunci Rindu Buatmu, KLFM. Terima kasih kepada anda yang terus kunci KLFM untuk pendengaran anda di waktu petang ini, okay? Kita dah sampai di hujung untuk Biz On Air bersama dengan Cik Ben untuk perniagaan pisang gorengnya. Tadi kami di KLFM juga dapat merasai pisang goreng Cik Ben ini, penerbit belanja. Terima kasih DJ Riz. Baik, untuk soalan terakhir EJ lah kan. Apapun sebelum itu EJ dan kami di KLFM ucapkan terima kasih kepada Encik Ben sebab sentiasa setia pasang stesen radio KLFM dekat gerai. Jadi khas untuk anda yang nak petua perniagaan ataupun dah mula terliur nak serbu gerai pisang goreng Encik Ben dekat Kampung Baru, Selayang, Mutiara atau Keramat Wangsa. Dengarkan info lanjut dan nombor untuk dihubungi.
1: Tips perniagaan adalah konsisten. Apa yang kita buat, apa yang kita meniaga sekarang, kena konsisten dari segi resepi ke, dari segi layanan kita kepada customer, dari segi waktu kita buka perniagaan, kita tutup pukul apa, kita buka pukul apa. Kalau sekarang ni kita perlu ikut trend semasa, kena ada TikTok ke, kena ada apa-apa media sosial, kita kena ikut semua tu. Janji kita tak melanggar undang-undang. Okay, boleh support saya dekat Pisang Goreng Burn. Type je dekat mana-mana pisang goreng burn. Kalau dekat TikTok, tulis pisang goreng burn. Dekat Facebook, tulis pisang goreng burn. Dekat Instagram, tulis pisang goreng burn. Akan keluar. Boleh hubungi kita dekat situ. Kita buka 11 pagi hingga 6 suku petang. Kita tak ada cuti kecuali ada urusan. Hari-hari kita buka. Hari public holiday pun kita buka. Nombor untuk hubungi 018-2826-926. Burn.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https.csam.my/crc2026.
1: KLKL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta. Cakap sekejap, lagu-lagu sedap.
2: Baik, selamat petang untuk anda. Pukul 6.08 minit petang. Kita dah berada dalam JTK. Jangan turun kereta. Iya ke? Cakap sedikit lagu banyak. Ijin ni macam cakap banyak aje macam mana? Okey ke tak okey? Sebab saya nak menemani anda yang memandu sorang-sorang ni kan. Kadang-kadang kita suka bermonolog sendirian, seorang diri. Kita cakap apa dalam hati tu kan. Lepas tu kita senyum sendiri kan. Itulah, siapa suruh naik kereta sorang-sorang kan? Dah tak adanya begitu kan? Berbanding anda yang naik kereta berdua kan? Tapi naik kereta berdua pun kadang-kadang macam sorang juga. Macam mana tu? Member sebelah, pasangan kita ke, adik-beradik kita ke, kawan kita kat sebelah tu, rupanya dah jauh belayar eh. Kita dalam kesesakan lalu lintas tapi dia dah jalan dulu dah. Dah ke mana-mana dah dia eh, penat-benau dia. Apapun, sedikit info trafik untuk anda di sekitar Kuala Lumpur dan juga Lembah Kelang. Di Lebuh Raya Elit, trafik masih perlahan dari Kota Kemuning menghala ke Highcom. Susulan tumpahan bahan kimia di kilometer 30.4 berhampiran susur keluar Highcom. Sementara itu di Jalan Labuhan Dagang Kenilai, kerja-kerja penyelenggaraan berhampiran susur ke Kota Warisan masih menjadi punca kesesakan. Dan trafik juga perlahan dilaporkan bermula dari Masjid KLIA, Jalan Pekeliling dan juga Jalan KLIA 1. Dan kemalangan juga dilaporkan berlaku di kilometer 24.8 arah utara berhampiran Pucung Intan. Jadi lorong kiri terhalang dan trafik bergerak perlahan. Dan beberapa laluan lain turut mengalami trafik perlahan, antaranya Minlon ke UPM, UPM ke KTM Serdang, Balakong ke Seri Kembangan, Sapura ke The Mines, Kuchai Ling 2 ke Kampung Malaysia, Jalan Chow Solin ke Salak Sejaya dan PGRM ke Pandan Makmur serta Jalan Pandan menuju ke susur MRR2. Kepada anda juga yang sekarang ini melalui kesesakan, tak kisahlah bawah bukit ke atas bukit ke eh. Sebab ada yang WhatsApp EJ ni kata, EJ, jam ni dekat bawah bukit. Bukit mana tu? Tak apalah, kita layan lagu JTK. Jangan turun kereta yang dah dihantar oleh teman-teman pendengar seawal jam 4 petang tadi eh. Antaranya Tok Dah nak dengar lagu Kau Ku Rindukan, Gingerbread. Ya ke? Rindu kita ke? Perasan pula EJ. Dan Cik Arsyad Muhammad, dia kata nak dengar lagu Siapakah Memberi Khabar eh. Tadi rindu, ini beri khabar pula. Lagu dari kumpulan Harmoni. Dan Muhammad Amir dari Ampang, petang ini saya ingin dengar lagu Senandung Semalam nyanyian kumpulan Ellie Cats. Baik. Dan juga Nurul Atikah dari Wangsa Maju nak dengar lagu The Winner Takes It All nyanyian kumpulan yang berasal dari Jerman, iaitu Eba. Hari ini pasar malam berdekatan dengan rumah saya, EJ. Pasar malam Taman Sri Rampai setiap hari Khamis. Oh, ya ke? Kejap lagi je nak tengoklah kat mana lagi ada pasar malam. Yang penting dan yang pasti, setiap pasar malam ada jual rangka. Kan? Okey, jom kita layan JTK. Jangan turun kereta. Ini baru KL.

0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
1: 6.30 minit petang, selamat petang untuk anda semua. Untuk kita dengarkan menerusi Arena 972 berkaitan dengan aktiviti dan perkembangan bola sepak. Ini nak kongsikan tentang aktiviti pameran bola Merdeka, satu inspirasi. Jadi bersempena sambutan bulan kemerdekaan, pameran bola Merdeka, satu inspirasi mengetengahkan sejarah dan perkembangan bola sepak negara, termasuk kisah serta legasi pemain-pemain yang pernah mengharumkan nama Malaysia. Menariknya, pameran ini bukan untuk peminat bola sepak sahaja. Kalau anda nak kenal lebih dekat sejarah sukan yang pernah menyatukan rakyat Malaysia sehingga ke hari ini, ia memang antara aktiviti yang boleh dimasukkan dalam senarai anda untuk hujung minggu ini, dan ia akan berlangsung dari 31 Ogos lepas hingga 31 Disember ini di Galeri 1 Jabatan Muzium Malaysia, 9 pagi hingga 5 petang. Jadi kalau anda peminat bola sepak ataupun kaki sejarah, atau sekadar untuk mencari aktiviti bersama dengan keluarga dan kawan-kawan, pameran bola Merdeka, satu inspirasi, boleh jadi salah satu destinasi anda hujung minggu ini. Dan bercakap tentang bola sepak, warga kota khususnya penyokong Kuala Lumpur CTFC, jangan lupa, sebab pasukan kesayangan kita yang duduk di Kuala Lumpur ni kan, ada juga aksi penting untuk minggu ini. Jadi dalam saingan Piala FA, KL City baru saja mencatat kemenangan 1-0 ke atas Perak FA dalam aksi pertama pusingan 16, dan gol tunggal kemenangan KL City hadir menerusi Kapten Paulo Jose yang menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-86. Dan menariknya, KL City sebenarnya mempunyai kelebihan 2 pemain selepas Perak dilayangkan kad merah pada minit ke-60. Namun, KL City masih gagal menambah jaringan dan terpaksa berpuas hati dengan kemenangan tipis 1-0. Jadi tugasan dalam Piala FA masih belum selesai, dan aksi timbal balik nanti akan menjadi penentu siapa yang akan mara ke suku akhir. Dan sebelum aksi timbal balik itu, dalam aksi Liga Super Malaysia yang seterusnya, KL City akan bertandang ke Kota Baru untuk berdepan Kelantan Red Warrior FC, dan perlawanan ini akan berlangsung esok 4 September 9 malam di Stadium Sultan Muhammad IV Kota Baru. Dan sudah tentu KL City mahu membawa momentum kemenangan Piala FA itu ke Liga Super, dan Kelantan pula akan mendapat kelebihan beraksi di laman sendiri dan pastinya mahu memberikan tentangan sengit kepada warga kota. Jadi minggu ini memang minggu yang menarik buat penyokong KL City. Aksi Liga Super menentang Kelantan Red Warrior FC, kemudian misi Piala FA pula menanti. Jadi daripada sejarah bola sepak negara sampailah ke aksi pasukan tempatan hari ini, semuanya mengingatkan kita bahawa bola sepak bukan sekadar 90 minit di atas padang, dan sukan bukan sekadar untuk ditonton, sejarahnya untuk kita hayati dan aksinya untuk kita sokong.
0: Dari medan tempatan hingga antarabangsa, kami bawakan aksi sukan untuk anda. Arena 972, Nadi Sukan di udara.
2: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
0: Ini baru KL.
1: Ya, ini baru KL. Diteruskan lagi untuk JTK petang ini. Terima kasih kepada yang dah hantar permintaan Tadi je kata nak kongsikan juga kat mana ada pasar malam lagi. Malam ni kan, hari ni hari Khamis. Kejap-kejap, EJ masih lagi mencari. Kejap lagi EJ kongsikan juga dengan anda lah kat mana kan. Kalau anda juga ada pasar malam dekat tempat anda, hantarkanlah. Kut-kut dekat perjalanan, satu jalan balik nanti, balik rumah EJ kan, rumah EJ yang jauh nun di sana tu kan. Bolehlah EJ singgih. Singgih pula EJ singgah. Buat hilang ngantuk malam nanti kan. Singgah beli kacang kuda ke, kopok lekor ke, nak makan ayam rangka susah dalam kereta. Baik, seterusnya ini Suria Dolce nak dengar lagu Ramlah Ram, Siapa Yang Bersalah. Dan terima kasih Azimah dari Gombak nak dengar lagu Gadis Melayu Osman Hamzah. Dan Cik Muhammad Nur EPE nak dengar lagu Nikki Ardila bertajuk Duri Terhalang. Dan terima kasih orang Kelang, Kak Shima, nak dengar lagu Acik Spin. Dan juga Siti Nordiana, Memori Berkasih. Ini semua menerusi pilihan JTK, Jangan Turun Kereta, Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini Baru KL.

0: Lagu Memori Berkasih mungkin membawakan lagu ini kepada memori-memori anda yang terdahulu kan, bersama dengan si dia, si A. Dia ada banyak, ada A, ada B, ada C, ada D kan. Masing-masing punya cerita, masing-masing punya kenangan. Tapi bagus kepada anda yang masih lagi ingat tentang kenangan-kenangan itu walaupun bersama A, B, C dan D. Apapun, ia hanyalah sekadar kenangan saja, tidak perlu diingat-ingat kembali kerana anda ada yang kat sebelah tu. Tengok yang sebelah tu menjeling je kan. Baik, tadi je kita nak kongsikan pasar malam hari Khamis. Hari ni ada dekat pasar malam Taman Melawati, ada pasar malam Jalan Kaskas. Wah, menarik nama dia, Jalan Kaskas dekat Ceras. The pasar malam Taman Ikat Emas, Ceras juga. Pasar malam Taman Sri Sentosa. Pasar malam Jalan Berhala dekat Brickfield. Pasar malam PPR Sri Alam Fasa 2. Yang dekat Selangor, Chow Yang Thursday Night Market, SS2PJ. Pasar malam Khamis, Ku, Kelang Utama. Pasar malam Seksyen 27 Shah Alam. Pasar malam Kampung Melayu Subang Tambahan. Pasar malam Taman Selasih Batu Cave. Itu antara pasar malam yang ada untuk hari ini. Ada orang kan, dia kalau tak dapat pergi mana-mana, pergi pasar malam pun dah cukup happy dah. Tapi get ready je lah kat pasar malam tu, nanti dia minta macam-macam. Tak apalah, sedara sekadar di pasar malam saja, apalah sangat kan. Baik, Ije nak teruskan lagi permintaan lagu JTK yang terakhir. Sebenarnya banyak tau yang minta lagu hari ni. Kenapa macam ramai je hari minta lagu Macam tak done lah. Kalau tak sempat, tak apa, anda minta malam nanti dekat Alif InsyaAllah Alif boleh tunaikan. Okey, seterusnya ini Wani katanya nak dengar lagu Casablanca, lagu nyanyian Betty Higgins. Terima kasih juga untuk Usama nak request lagu Berhenti Berharap. Mood sedih dan kecewa sangat-sangat ni. Bawa bertenang Cik Usama, tarik nafas dalam-dalam, ingat pasar malam. Boleh pergi pasar malam untuk kita meleraikan rasa sedih dan kecewa tu. Dan terima kasih juga untuk Cik Syamsul, dia ada buat request, dia ada hatta voice note. Jom kita dengar. Waalaikumsalam.
1: Petang-petang ni nak lagu untuk JTK.
0: Nak maghrib lah ni.
1: Lagu Mondadah Impian dari Zaitun Samit On.
0: Apa kisahnya? Ada kisah ke?
1: Itu ada datang ke mini konsert kat Nilai tu. Masa
0: terkenang lagi
1: Zaitun Samit On perform. Masih power lagi lah vokal dia.
0: Ya, artis dulu kan.
1: Teringat lah zaman-zaman dulu.
0: Zaman apa tu?
1: Tahun 90-an.
0: Ya ke?
1: Dengan lagu ni.
0: Okey
1: lah, untuk lagu ni untuk semua pendengar KAT FM. Ini baru KL, hati-hati di jalan raya. Area Subang, hujan.
0: Ya ke?
1: Okey, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Orang Subang, hujan lagi ke?

KL dengan JTK-nya. Siaran lagu-lagu yang akan membuatkan anda tak nak keluar dari kenderaan. Setiap Isnin hingga Jumaat, JTK. Jangan turun kereta.

Baik, selamat malam kepada anda semua. Dah pun pukul 7.10 minit malam. Jangan kita berhenti berharap pada Yang Maha Esa, sebab kadang-kadang apa yang kita minta bukan tak didengari, cuma belum sampai waktunya untuk menjadi nyata. Mungkin hari ini kita rasa penat, rasa macam dah terlalu lama menunggu, rasa macam doa kita tak ke mana. Tapi percayalah, Allah tak pernah terlambat. Ada perkara yang kita kejar tapi dia jauhkan kerana dia tahu ia bukan untuk kita. Ada pula yang kita tak pernah sangka tiba-tiba hadir ketika kita hampir berputus asa. Jadi teruskanlah berdoa, teruskanlah percaya, sebab selagi kita masih berharap kepada Yang Maha Esa, selagi itulah masih ada jalan yang kita belum nampak. Baik, sebagai panduan muslimin dan muslimat, solat fardu maghrib di Kuala Lumpur dan juga Putrajaya hari ini tepat pukul 7.20 minit malam. Terus layan bersama dengan EJ di jam terakhir untuk kenangan lalu Kuala Lumpur bersama kita ke udara 97.2 di Lembah Kelang. Dan terima kasih kepada anda yang layan melalui RTM Klik secara percuma.

FM 97.2. Kenal lalu, kuala lumpur, empat.

Selamat malam untuk anda semua. Lagu nyanyian Tan Sri P. Ramli berjudul Nak Dara Rindu, di mana semua anak-anak kita di waktu malam ini, terutama anak dara kita lah kan, pastinya dah ada dekat rumah lah. Yang cuti sekolah ada dekat rumah, ataupun yang keluar mesti dengan keizinan kita sebagai orang tua kan. Baik, terima kasih yang hantarkan kiriman. Kata Cik Mat Baba ni, pasal malam Jalan Kucing antara yang famous. Nak pergi sana sekejap lagi ni, macam-macam ada. You ke Jalan Kucing? Dan juga Pak Ndak Rahim, katanya Bandar Baru Ampang ada pasal malam hari ni, hari Khamis. Oh, terima kasih atas makluman. Dan terima kasih juga yang menegur EJ tadi. Kata EJ, duri terlindung EJ, bukan duri terhalang. Lagu nyanyian Nika Ardila tadi, ya ke? Saya sebut duri terhalang ya tadi. Saya tak perasan lah. Maklumlah, duri ni kelaparan. Sebab sudah sampai masanya dia makan malam kan. Jadi maafkan saya. Ya, duri terlindung, okey? Okey, jomlah kita teruskan hiburan. Berbaki lebih kurang 30 minit lagi untuk kita bersama. Punca segalanya untuk anda tidak turun dari kereta tadi sebab lagu best-best kan. Kita sambung lagi berbaki lebih kurang 30 minit. Kita layan lagu best juga ni. Lagu kumpulan Diana, Punca. Semuanya hanya di Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Ini baru KL.

Jadi lagu Memori Daun Pisang membawa kita ke pukul 7.54 minit malam dan Ije dah sampai di hujung untuk Gerangan Lalu Kuala Lumpur. Dah menemani anda 4 jam bermula pukul 4 petang tadi. Dah sampai masanya untuk Ije pulang dan selepas ini anda akan bersama dengan DJ Alif yang dah ada di konti ni. Dia akan sambung lagu-lagu yang mana Ije tak sempat nak tunaikan tadi, minta dekat Alif. Lagu-lagu jiwang kan. Alif suka lagu-lagu jiwang ni kan. Jadi kepada anda, terus bersama dengan kami di KLFM. InsyaAllah kita akan kembali semula esok dalam ruangan Hai Hai Kuala Lumpur. Jadi jangan marah-marah, seperti biasa EJ tinggalkan anda dengan lagu ini, lagu penutup untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Simalakama. Assalamualaikum KL.

0: satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: pagi.
1: Ya, kalau FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.18 minit malam untuk malam ini di Neon Neon KL. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini. Okey, baik, saya yakin waktu-waktu begini kan, malam-malam macam ni pasti ada juga antara abang-abang kita kan, pendengar-pendengar kita yang akak-akak kita ni masih lagi yang bekerja ataupun baru saja bermula bekerja. Lagi-lagi pemandu-pemandu e-hailing kita kan mesti bekerja sambil dengar radio. Ha, tengah dengarkan KLFM pula, suara saya ni pula keluar kan. Aduh, apalah bibil pula DJ ni kan. Apapun, selamatlah bekerja dan semoga anda bekerjalah dalam keadaan ceria-ceria selalu dan senyum-senyum juga, okey? Baik, ini untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.29 minit malam. Sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Malik Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman bertajuk Yang Tinggal. Terima kasih KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Utama 9 Malam.

Curhat, cerita menerusi lagu Curahan Hati Anda, setiap Isnin hingga Jumaat pukul 9 malam, hanya di Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan membawa kita pukul 9.35 minit malam. Dan juga terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KL FM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Okey, baik, hari Sabtu nanti kan, kalau anda ada waktu berkelapangan, tak tahu nak pergi berjalan-jalan di sekitar Kuala Lumpur ataupun Selangor ni kan, lagi-lagi tengah musim cuti sekolah ni, cuti sekolah sampai rehat, ada lagi masa. Kalau anda nak mempunyai idea yang bernas, anda boleh dengarkan di 97.2 dan juga boleh saksikan di Facebook rasmi KL FM ini baru KL pada pukul 3 petang. Itu Pot Baik punya. Jadi Pot Baik punya ini, kami akan tunjukkan anda tempat-tempat yang hidden gem lah orang kata dekat sekitar Kuala Lumpur ini ataupun Selangor yang anda boleh pergi membawa family anda berjalan-jalan. Jadi untuk Sabtu ini anda akan bersama dengan Anne Diana dan juga Ashila Ashura yang akan membawa anda berjalan-jalan merasa kenikmatan di Melon Cafe Banting. Jadi kalau kita dengar daripada namanya Melon, mestilah kat sana ada banyak buah-buah tembikai ataupun buah tembikai susu kan. Jadi kalau nak tahu lagi apa yang lebih lanjut tentang Melon Cafe Banting ini, anda boleh dengarkan pada hari Sabtu ini. Okey, dan baik, jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Anda juga boleh hantarkan apa-apa pilihan lagu ataupun anda ingin luahkan apa-apa kata anda ataupun ingin kirimkan ucapan selamat malam, selamat berehat kepada crush ke, boleh juga di talian WhatsApp kami 0133097972.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesak separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM. Ini

Ikut FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua. Dan bawa kita pukul 10.11 minit malam untuk Nyon-Nyon KL dan juga Curahan Hati KL FM pada malam ini. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada 420 bertajuk Aku Tenang. Memang membuatkan kita tenang saja malam ni kan. Oh, dah balik-balik kerja sambil dengarkan KL FM di beranda rumah kena kopi pula kan. Ui, memang tenang lah kan. Baik, ini ada perkongsian untuk jangkaan cuaca untuk hari esok iaitu 4 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Jumaat di sekitar Kuala Lumpur. Mengikut jangkaan cuaca Malaysia, di sebelah pagi jerebu, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan juga di sebelah malam pun jerebu. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia akan terjadi ribut petir di beberapa tempat juga di sekitar Kuala Lumpur ini. Jadi kepada yang memandu kenderaan dan juga menunggang motosikal, kalau tengok cuaca hujan tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati dan menjaga keselamatan anda. Dan kalau kita tengok juga untuk cuaca kita dah dalam beberapa minggu ni kan, di sekitar KL ni jerebu saja. Dan kalau kita tengok daripada IPU sekarang ni, mengikut indeks sekarang di sekitar Kuala Lumpur, perisat 107 IPU-nya masih lagi tak sihat kan. Dan kita doakanlah supaya jerebu ini lebih cepat baik pulih dan juga dipulihkan kan. Sebab dialah kita, bila kita hidup dalam keadaan jerebu ni, memang membawa banyak masalah jugalah kepada kita, selain daripada penghilatan, pengudaraan, dan juga boleh datangkan penyakit juga kepada kita. Okey, jadi jagalah keselamatan anda, jagalah di mana jua anda berada. Kalau perlu memakai pelitup muka, pakai dan minum banyak air kosong ataupun air putih. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk Curahan Hati pada malam ini. Lagu-lagu cinta yang terbaik. Kita ada lagu pilihan Kak Norizan kita yang ingin dengarkan lagu daripada Slam, Kembali Terjalin. Tapi itu kejap lagi, sekarang kita layan dulu lagu daripada Rosa bertajuk Hati yang terpilih menerusi KLFM. Ini baru KL.

Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.

saya Bagio. Mana peminat-peminat rock balada, rock kapak 80-an dan 90-an? Jom dengarkan hits Roman Cinta setiap hari Ahad. Bermula pukul 9 malam hingga pukul 11 malam. Hanya di KLFM, ini baru.

Ya, lagu daripada April Rosa dan juga Sarah Suhairi bertajuk Entah Apa telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 11:03 malam. Untuk malam ini di Neon KL dan juga segmen Curahan Hati ke Afanda, anda masih lagi bersama saya menemani anda, menghiburkan malam anda, iaitu Alif Aiman sampai pukul 12:30 malam. Kejap lagi, okey. Dan sekarang kita juga tengah dengarkan lagu-lagu cinta yang terbaik, dan juga kita ada kiriman curahan hati daripada pendengar kita yang ingin berkongsi bersama-sama. Jadi kita ada pendengar kita yang bernama Farah yang ingin meluahkan kata-katanya, engkau adalah cahaya yang menerangi jalanku, membawa damai ke dalam setiap sudut hatiku. Tiada kata yang cukup untuk gambarkan keindahan jiwamu yang sentiasa lembut, ikhlas dan penuh pengertian. Terima kasih kerana menjadi insan teristimewa yang mengajar erti ketulusan dan kasih sayang. Kehadiranmu menjadikan hidup lebih bermakna dan namamu akan sentiasa terukir indah di sanubariku. Itu adalah kata-kata yang indah daripada pendengar kita yang bernama Farah. Mungkin Farah memiliki seseorang yang cukup, orang kata bagai pinang di belah dua, bagai cincin dan permata. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada pilihan pendengar kita Farah, iaitu Hazami Sonata Musim Salju, Mercy KFM. Ini Paru Kia.

saya Dayana Faizah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru ke awal. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 11.26 minit malam untuk malam ini di Nian Nian KL dan juga segmen curahan hati Kelab FM, lagu-lagu cinta yang terbaik yang saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi, okey? Kita ada lebih kurang 30 minit lagi saja kan. Tapi tak apa, dengan 30 minit ni juga saya akan manfaatkan sehabis baik peluang yang ada. Macam bola lah kan, dengan lagu-lagu yang menghiburkan anda juga pada malam ini, okey? Baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini, iaitu curahan hati yang terakhir dari pendengar kita yang bernama Hazelnut. Jadi Hazelnut ingin berkongsi luahannya, iaitu kau hadir membawa sinar, membuat hati kecilku berani menyemai sangka. Namun aku takut pada bayang sendiri, bimbang tanda yang ku baca cuma lakonan biasa. Aku lelah kepada sebuah ketidakpastian, menyimpan sayang di dalam sepi, kini terperangkap antara isyarat nyata atau sekadar ilusi yang ku cipta untuk melukai diri. Jadi itu adalah curahan hati yang terakhir daripada pendengar kita yang bernama Hazelnut. Dan Hazelnut ingin dengarkan lagu daripada Adam bertajuk Haruskah. Jadi jom kita sama-sama mendengarkan lagu Haruskah ini bersama kami di KLFM. Ini baru kita.

0: baik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Itulah video kita hari ni. Ceritanya dua individu dikejar anjing. Kita ingat anjing tu besar punya anjing tu. Alah, anak anjing je.
2: Anjing ni sebenarnya ada satu sifat dia setia.
1: Apa tu?
2: Sifat dia setia. Kalau sekali je kita bagi dia makan, dia akan ingat kita sampai bila-bila. Macam saya dulu dekat rumah lama dululah. Memang banyak anjing. Bila saya balik rumah aja, memang mereka akan kejar saya.
1: Dia ingat awak kot?
2: Dia ingat sebab saya selalu bagi makanan kat mereka.
1: Oh, maknanya. Oh, tu. Dah balik dah tu.
2: Dah balik dah. Kawan kita dah balik dah tu.
1: Jom.
2: Saya duduk dekat atas. Tu sampai ke atas dia kejar saya.
1: Takkanlah.
2: Dia naik tangga.
1: Oh, masa tu rumah flat. Sekarang gondo. Mana boleh anjing masuk.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: KL. Tak tidur malam. Malam masih muda.
1: Anytime, anywhere. 7.2 KL FM. Ini baru KL.

ingat kaki kiri kaki kanan. Pelan-pelan mama ajar aku jalan. Pegang tangan yang suapkan aku makan. Cuba lari lepas tangan sadung kaki jatuh lebam. Pusing belakang aku nampak mama. Dia datang lapkan air mata. Kan dah nasihat jangan buat sekarang bangkit cuba lagi anak mama orang kuat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan pagi ini, pertemuan pada pagi ini bersama saya Colin dan juga Epi Syafiq menerusi Rentak Pagi KL. Kita nak tekankan Rentak Pagi KL pagi ni sebenarnya.
1: Kenapa nak menekankan sangat ni?
0: Yalah, sebab kita dah hari Jumaat.
1: Jadi sebelum kita nak tekan orang, kita nak tekan juga anda untuk sama-sama kita solat subuh. Telah pun masuk pada pukul 5.59 minit pagi waktu Zuhur di Kuala Lumpur, 1.15 minit tengah hari, Asar 4.22 minit petang, Maghrib 7.19 minit malam, dan juga Isyak 8.29 minit malam. Itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini di Kuala Lumpur. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang tetap kuat walaupun banyak kali jatuh.
0: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, kalau jatuh sekali tu kita anggap sebagai pengajaran dalam kehidupan. Okay. Kita belajarlah dari kesilapan tu.
1: Dan juga jangan silap jatuh cinta.
0: Betul. Baik, kepada anda semua, insyaAllah pada pagi ni banyaknya info-info yang terkini dan lagu-lagu yang best-best menemani perjalanan anda. Apapun waktu memandu, waktu awal pagi ni, pandu cermat, jiwa selamat, berhati-hati di jalan raya. Dan sekarang ni Kulin nak hiburkan anda dengan lagu nyanyian daripada Hakim Rusli featuring Aman Ra dengan tajuk lagunya Jatuh Bangun.
1: Jadi terus layan Rentak Pagi KL.
0: Ini ber-KL.

0: Ambil tahu.
1: Baik, lagu sebadan Jacqueline Victor baru saja berlalu dengan tajuk lagunya Ikut Rentakku, dan terima kasih kepada anda yang terus mengikut rentak pagi KL.
2: Baik, kepada anda semua, pernah tak kita nampak kan abang-abang yang pergi gym tu? Baru pergi gym seminggu tapi bicep dia kemain besar.
1: Itulah, apa beza awak dengan abang-abang ni?
2: Saya tak ada bicep.
1: Oh, tak ada bicep.
2: Tak ada.
1: Mereka pergi ke gym, awak kejam.
2: Saya kejam.
1: Awak kejam, memberi harapan palsu tau.
2: Allah, dengan siapa pula dah. Baik, kalau kita tengok kan, ada terlalu dekat thread di mana ada seorang wanita ni, dia post lah boyfriend dia, kekasih dia. Tapi struktur badan dia seakan-akan tidak normal, di mana bahagian atas dia terlalu kembang, terlalu besar. Dan kita nak bongkarkan badan berotot dalam masa yang singkat ni. Sebenarnya adalah cucuk-cucuk yang express tu.
1: Dia cocok atas sini, dia cocok atas sana lah eh.
2: Ya.
1: Kalau nak pergi buat badan pun bukan je sehari dua. Ada yang bertahun-tahun baru okey.
2: Ya, betul. Dia kena ambil masa. Tak bolehlah tiba-tiba pergi gym seminggu, tiba-tiba lah dah ada otot. AP suka berotot macam tu?
1: Nampak pelik lah. Macam saya muka macam jambu-jambu je ni kan. Lepas tu ada otot-otot tu, nampak macam kelakar lah.
2: Ya, kalau otot tu dibina dengan hasil diri sendiri, okey. Dia nampak natural. Tapi kalau cocok-cocok ni, dia tak boleh tau. Sebab apa? Sebab kalau kita boleh kongsikan sekarang ini, kalau kita cocok-cocok benda-benda yang tak sepatut ni masuk ke badan kita, boleh menyebabkan keradangan, jangkitan, ketulan, fibrosis dan kerosakan tisu. Dan setengah komplikasi boleh muncul lama selepas seseorang mendapatkan bentuk badan yang diidamkan. Dan jika bahan memasuki saluran darah atau bergerak ke tempat lain, komplikasinya boleh menjadi jauh lebih serius lah sebenarnya.
1: Itulah kan, tak ada jalan singkat sebenarnya. Kalau nak dapat sesuatu, contohnya kalau kita nak kurus pun, kalau terlalu makan ubat kurus boleh memberikan mudarat pada badan.
2: Ya,
1: merosakkan buah pinggang, sama juga macam yang suntik-suntik ni.
2: Betul.
1: Ada yang ambil steroid lah, ada yang buat pembedahan lah, semua mata nak nampak satu lah.
2: Ya, sebenarnya perkara tersebut cubalah kita elakkan. Kalau boleh buat secara natural, kita buat secara natural dan secara sihat.
1: Sebab sekarang ni orang terlalu ikut FOMO dah. Tengok hero-hero Korea, badan ketul-ketul. Lepas tu tengok pembarisan pula, pembarisan Hari Kebangsaan, semua nak tunjuk otot pun semua kan, semua nak ikut.
2: Dia tak tahu ya, Abang Bomba tu buat latihan. Teruk-teruk tau latihan mereka ni. Kena naik itu, kena angkat ini. Tapi badan mereka ni kita nampak natural.
1: Macam pakcik saya pedah kerja jaga gym. Dia cakap ramai budak-budak datang. Seminggu tu dia tanya, kenapa bang, badan saya tak macam abang, kenapa badan saya tak berotot? Lepas tu dia cakap lah, aku ni buat badan setahun, kadang 5 tahun baru dia dapat. Kau datang baru seminggu nak dapat macam, memang tidak lah.
2: Yelah, semua benda perlukan masa sebenarnya.
1: Yang pastinya sabar itu indah. Jangan terlalu mengejar apa yang anda nak dapat. Nanti anda akan kecewa.
2: Betul. Kalau anda rasa buat badan tu boleh mengorat wanita, tidak. Sebenarnya kami wanita ni suka lelaki yang baik je, cukup.
1: Oh, macam saya lah, saya baik.
2: Rentak bagi KL.
1: Baru KL.

satu bendera, seribu makna. Inilah simbol maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru kita.

0: anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan tajuk lagunya Anta Permana. Anta nak pergi mana habis pagi ni? Hey. Ada yang katanya nak pergi kerja, ada yang nak hantar anak sekolah. Ya, semoga dipermudahkanlah segala urusan anda, ya.
1: Betul. Dan kalau nak tahulah maksud Anta Permana ni apa?
0: Maksud dia adalah kasih sayang yang infinity.
1: Ya, tidak terkira lah. Okay. Okay, jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk singgah Facebook KLFM sebab kami dah pun muat naik video tular di sana. Dan pagi ni sebenarnya kita ada video tular yang special.
0: Dan baru-baru ni berusia hari kebangsaan, ada seorang abang kita ni lah. Ya, tiba-tiba jadi viral. Kejap-kejap muka dia, kejap-kejap muka dia.
1: Ya, kita tengok TV kan, kenapa asyik muka abang ni? Berapa dia bayar RTM untuk keluarkan muka dia?
0: Kejap lagi kita akan bersama-sama dengan beliau. Kita akan cuba rungkaikan apakah kejadian yang sebenarnya berlaku.
1: Betul. Dan ada video tular yang kedua berkenaan dengan sambutan Hari Kebangsaan ni sekatu sekolah ni. Tapi sambutan ni agak luar biasa. Selalunya kita akan pakai pakaian yang ada bendera. Tapi adik-adik ni pakai makanan ataupun kuih muih yang hasilnya dari Malaysia.
0: Oh, maksudnya dia pakai kuih tu?
1: Bukan, dia buat baju yang seakan-akan ada kuih, ada kuih-kuih tradisional.
0: Dia buat, dia buat macam
1: kostum.
0: Kostum ataupun pakaian beragam macam tu.
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Dan pastinya kalau anda nak tahu apakah ceritanya, apakah videonya, boleh singgah di Facebook kami, Kalafik Edi Baru KL. Dan 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM.
1: Dan kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Aziz Harun dengan tajuk lagunya Beautiful.
0: Rentak pagi KL.
1: Ini baru KL.

KL FM. Ini baru KL.

0: kedaulatan negara terus terpelihara.
1: Angkatan Tentera Malaysia melakukan, melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga tempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
2: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelam kabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa, membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak. Skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alan Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dungun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Kena sporting selalu bersama kami KLFM

0: Baik, selamat pagi Kuala Lumpur yang sedang memandu. Ini info trafik untuk anda di Jalan Sultan Isyamuddin. Dijangkakan kelewatan dari KTM Roundabout ke Jalan Traverse akibat kemalangan motosikal dan lampu jalan tumbang menghalang laluan kanan berhampiran stesen kereta api KL. Trafik juga perlahan arah timur susur kewajipan ke Subang dan juga dari arah barat. Laluan pasang surut ataupun laluan tidal dari Kajang ke Kuala Lumpur di kilometer 14.9 masih ditutup atas faktor keselamatan. Dan pintu masuk laluan tidal di flow kilometer 12.2 KL dibuka untuk pengguna lebuh raya. Jadi pandu berhati-hati, semoga anda selamat sampai ke destinasi anda.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi Kuala Lumpur. Yang pastinya anda sedang mendengarkan Rentak Pagi KL. Dan sekarang ni jam menunjukkan pukul 7.18 pagi. Dan pagi ni anda bersama saya Kulin dan juga Epi Syafiq.
0: Okey, dan buat anda yang nak berhantar anak sekolah, lepas tu nak pergi ke tempat kerja, kalau tersekat dalam kesesakan tu, diharapkan anda bersabar, jangan marah-marah. Biasalah kalau kehidupan di KL ni, yang pastinya kita kena sabar. Tapi sekarang ni musim cuti sekolah, jalan tak sesak sangat.
1: Betul, waktu nak pergi kerja memang tak sesak. Tapi kalau nak berjalan tu susah juga.
0: Berjalan kaki susah.
1: Bukanlah, maksudnya nak pergi ke mall ke. Sebab ibu bapa ni kadang-kadang ada yang minta cuti waktu anak-anaknya bercuti sekolah, untuk habiskan masa, luangkan masa bersama anak-anak juga. Maksudnya waktu pagi-pagi macam ni kita tengok tak jam. Tapi waktu tengah hari nanti mulalah kenderaan makin banyak. Sebab ibu bapa pun dah mula ada perancangan untuk bawa anak-anak dia berjalan. Apa-apa pun berhati-hati di jalan raya.
0: Okay, dan pastinya waktu sepanjang cuti sekolah ni, apa kata anda luangkan masa anda bersama-sama dengan keluarga, ada anak anda, luangkan masa berkualiti. Jangan biarkan mereka melakukan aktiviti di luar pengetahuan anda, nanti bahaya tau.
1: Betul. Dan kepada anda semua yang tengah dengarkan kami di rumah ataupun dah sampai di pejabat ke kan, apa kata singgah ke Facebook KLFM, sebab kami dah pun buat video tular. Di mana hari ini kita ada video tular yang special.
0: Abang ni kejap-kejap buka dia. Kita nak tengok pemeriksaan kejap-kejap muka dia.
1: Yo, marah kita.
0: Kejap lagi kita akan dah bersama-sama dengan abang kita ni. Kita nak tahu apa cerita sebenarnya. Lepas tu kita juga ada alkisahnya mengenai satu sekolah ni yang membuat hari sambutan hari kebangsaan dengan mempamerkan makanan-makanan tradisi Malaysia lah.
1: Yo, comel kostum adik-adik ini. Makanan semua, makanan kuih tradisional Malaysia.
0: Baik, semuanya selepas ini, jom kita berhibur dengan lagu ini.
1: Tulus dengan tajuk lagunya Teh Hijau.
0: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, siapa 7.32 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu persembahan Sofa dengan tajuk lagu dia Dan Bila Esok. Itu cerita esok. Ceritanya hari ni kita nak bercerita mengenai sambutan Hari Kebangsaan baru-baru ni. Viral ni dekat thread lah, dekat media sosial lah. Kejap-kejap muka abang ni.
2: Ya, dan kita nak tahulah berapa RTM bayar abang ni. Yolah, asyik masuk muka je. Bila tunjuk penonton, muka abang ni wajib ada.
1: Ramai yang tak tahu sebenarnya. Yang take yang tu apa nak ber shot tu ramai yang salahkan. Kenapa kameraman ni ambil abang tu je? Sebenarnya yang take tu adalah pada Pit. Mungkinlah mereka dah apa nama dah bincang. Ini namanya sudut pandang POV.
2: Dan kalau kita boleh tengok kan, yang tular ni bernama Nadir Nordin. Okey, Nadir Nordin ni dia tular di thread di Facebook, TikTok berkenaan dengan jawatan yang dia kerja dekat RTM lah.
1: Dia sebenarnya dia ni adalah pengacara dekat RTM. Hari tu, hari kejadian tu, dia diberi tugas duduk bersama-sama dengan penonton waktu Hari Kebangsaan tu sebagai sudut pandang daripada sudut penonton lah. Tapi ramai yang bersuara lah, kenapa banyak sangat? Kenapa kerap sangat?
2: Ya, dan ada juga komen-komen daripada netizen ni kan. Kita ada daripada Dek, katanya, saya rasa orang Malaysia entah apa-apa dah sekarang. Sikit-sikit kecam. Relax lah. RTM bagi tengok free pun kena bersyukur banyak dah. Kami satu family, tadi pun asal muka abang ni je keluar, kami gelak besar sesama sendiri.
1: Ulah, saya ada kat sana tau, kenapa muka saya pun tak keluar? Kena sama-sama lah kan. Okey, kejap lagi kita akan bersama-sama dengan Nadir ni, pengacara RTM. Kita nak tahulah apa alkisahnya. Dan Nadir pun dah keluarkan video kenyataan di TikTok bilik beliau. Dan kejap lagi kita akan rungkaikan lagi lebih mendalam lah bersama-sama dengan Nadir ni.
2: Betul. Jadi kepada anda semua, jangan kecam dulu. Jangan-jangan dan jangan-jangan daripada Waini Khairi. Selepas ini akan menghiburkan anda semua.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Satu bendera, seribu makna. Inilah simbol, maruah, keamanan, perpaduan dan kemakmuran kita. Ayuh, warga Kuala Lumpur, buktikan cinta pada negara. Mari kita meriahkan ruang udara ibu kota dengan kibaran Jalur Gemilang. Kibarkan Jalur Gemilang sambil mendengar KLFM. Ini baru KL.
1: Kibar, jangan tak kibar.

0: Apa yang tular?
1: Itu dah lagu nyanyian daripada Big Bang dengan tajuk lagunya Bang Bang Bang.
2: Bang Bang Bang.
1: Ya, hari ni kita nak Bang Bang Bang seorang jejaka ni yang tular di Facebook, thread, TikTok berkenaannya asyik-asyik muka dia je.
3: Kisah ni dah berlaku hampir seminggu sejak hari Stadia lalu.
1: Betul.
3: Tetapi masih lagi hangat diperkatakan. Ya,
1: betul.
3: Kita nak tengok hari apa nama mereka ni berbaris.
1: Yeah.
3: Tapi asyik-asyik muka abang ni. Asyik-asyik muka abang ni. Jadi kita nak tahu apa kisah sebenarnya yang berlaku. Dan di talian waktu ini kita nak bersama-sama dengan abang viral hari berbarisan. Halo, Assalamualaikum Nadir.
4: Waalaikumsalam buat DJ kesayangan semua, DJ Syafiq dan juga DJ Kulin.
3: Baik-baik. Ramai yang tahu kita sebenarnya kawan dengan Nadir kan?
4: Ya, kita sama-sama syuting borak tengah lapar kan Syafiq kan?
3: Ya, betul. Tapi saya dalam diam rasa bangga lah terlibat nama Nadir viral.
1: Ya, diperkatakan sangat hangat lah orang kata.
3: Okey Nadir, sebelum kita nak bercerita lanjut mengenai apa yang tular tu, kita nak berkenalan dulu dengan Nadir. Nadir, sebab ramai tertanya ni, siapa Nadir sebenarnya?
1: Ya, betul.
4: Ya, baik macam ni buat semua pendengar Rentak Pagi KL ya. Double N, yang abang tular asyik muka dia, asyik muka dia kan. Sebenarnya Double N dah bersama dengan ATM sebagai pengacara dan juga bekas DJ radio hampir dah cukup 10 tahun, alhamdulillah ya. Saya dah buat program macam-macam, yang tu tak tular, yang ni pula yang tular ya.
3: Tular. Okey, baik. Dan menariknya bila orang duk kecam apa semua tu, apa sebenarnya perasaan Nadi?
4: Saya dia sebenarnya dia blur, sampai sekarang pun dia blur sebab kita punya matlamat nak viralkan benda lain, tapi benda lain pula yang viral kan. Jadi dia macam sebab apa tu, lepas saya habis tugas tu terus ada akak dengan anak ni datang, "Eh, abang viral. Nak ambil gambar boleh? Abang viral kenapa pula? Abang dah viral kat thread. Kita tak ada thread, tak tahu."
1: Tapi kan Nadi ada tak baca komen-komen dari pada netizen ni sendiri?
4: Ya, ada baca Kulin. Dia macam ni tau. Apa tak ada lah. Ada yang katanya, ni kawan lah screenshot ni sebab saya tak ada thread. Jadi cakap, kakak ni dengan anak dia tengok tau apa tu pembarisan tu. Lepas tu nampak muka saya. Saya memang saya sebut, mare, sebab saya nak penonton kat siling saya tu, iaitu tempat khas OKU tu, pandang kamera dan bersorak. Lepas tu anak dia bila keluar je muka saya, dia sebut,
1: Mari.
4: Jadinya mak dia cakap, bukan mari lah, merdeka. Tergelak lah.
3: Okey, tapi sebenarnya awak sebut mari ke merdeka?
4: Mari sebab apa tu, saya nak orang keliling saya tu pandang kamera. Sebab itulah saya sebut mari.
3: Okey. Baik, buat orang yang mungkin tak tahulah apa sebenarnya tugas Nadir kat situ dan kenapa banyak kali muka Nadir keluar ni Nadir.
4: Itu betul tu Syafiq. Sebenarnya penerbit dan juga bosses sebelum tu lagi dah memang dah call saya untuk saya ditugaskan sebagai POV, berada di tempat penonton dan juga bersorak, nak kita nak record apa perkataan viral bila setiap pembarisan berjalan kan, kira-kira macam ada setiap daripada contingent tu berjalan, apa yang penonton ni sebut. Tapi lain pula yang jadinya, sebab dia tugas ni adalah satu kelainan yang kita bawa setiap tahun dan penerbit dan juga bosses nak POV ni dia sedang seli tau, bila tengok pembarisan lepas tu tengok apa reaksi penonton. Dan ada yang tanya kenapa tak pergi kat penonton yang lain. Kalau yang tak faham ataupun tak pernah pergi di dataran Putrajaya waktu hari kebangsaan, memang pack, tak ada ruang. Saya sebenarnya nak bergerak dengan cameraman, tapi saya dah dipesan oleh bos dan juga penerbit, jangan block apa tu pandangan penonton, dan juga kita kena hormat petugas-petugas yang bertugas sebab kita tak boleh suka-suka walaupun kita dapat kebenaran tu, tapi tak boleh, kita macam kena jaga. Jadi tempat yang khas untuk penonton AKU tu ada ruang untuk saya, dan cameraman pun terpaksa lihat pada angle juga, takut nanti backlight. Jadinya memang di situlah tempatnya yang orang asyik-asyik tengok tu, kenapa kat situ.
1: Ya, senang cerita tempat tu sesuai lah. Dan daripada pengalaman ni kan Nadir, apa satu perkara yang Nadir belajar tentang dunia media sosial dan bagaimana sesuatu yang kecil ni pada awalnya tiba-tiba boleh jadi viral?
4: Itulah, saya tak menjangka dan saya melihat media sosial ni ada side baik dia, ya. Jangan kita cepat melata dan kita gunakan dengan sebaik mungkin sebab yelah, orang tak faham dengan kerja kita. Yang penting kita lakukan perkara yang betul, laksanakan tugas dengan baik. InsyaAllah benda yang baik. Kita jangan pandang negatif je dengan komen-komen tu sebab mereka tak faham tugas kita. Jadi kita explain, kita sampaikan perkara yang benar. Sebab saya dah balas, saya dah buat satu ayat untuk setiap page yang viralkan muka saya lah.
3: Jadi sebenarnya benda positif jugalah. Selama ni mungkin orang tak berapa kenal Nadir. Dan sekarang dah orang dah kenal Nadir. Mungkin lepas ni banyak podcast yang akan panggil Nadir, kan?
1: Ya, betul.
4: Masya Allah. Kalau boleh nak ke LFM yang panggil. Boleh,
3: oh,
4: lah.
3: Boleh.
1: Sekejap lagi kita panggil.
3: Okay, okay. Baik-baik. Terima kasih Nadir.
4: Ya, terima kasih juga buat DJ Syafiq dan juga DJ Kulin. Semoga ceria selalu tau.
3: Okey, nanti tahun depan insyaAllah borak tengah kenyang pula kita akan rekod.
4: Borak tengah kenyang, betul.
3: Baik, terima kasih. Baik,
1: assalamualaikum. Terima kasih, Nadir. Bye-bye.
3: Baik, itu dia, kita dah bersama dengan abang viral kita ni untuk hari kebangsaan. Itulah penerangan daripada Nadir Nordin.
1: Betul. Rupanya bukan Nadir yang kejar kamera. Kamera yang kejar Nadir.
3: Ya. Okay, baik-baik. Dan sebab sini ada lagi satu video tulang untuk anda. Jom berhibur dengan lagu ini.
1: Oh My Cuddly.
3: Ya, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.